0: Ya, Chef Man, mana-mana lain daripada hal lain. Ya, kita jam 8.9 bila pagi. Selamat pagi semuanya. Sampai dengan
1: ya, selamat pagi semuanya. Hai, buat rakan-rakan pendengar Rush FM. Good morning. Selamat som.
0: Selamat
1: yehiyah kepada semua rakan-rakan pendengar Rush FM. Dan orang khabar tu, kalau orang putih khabar banget. Good morning kan?
0: Good morning.
1: Good morning to everyone. Who's here Rush FM right now?
0: Oh, yeah. English now eh. Okay, baik. Selamat pagi. Betul-betul. Yeah, semua pakai di mana saja. Semua berbadah. Namun, edisi hari ikah kita ingat hari Jumaat kita.
1: Hari Jumaat bertarikhkan 7 Ogos 2026. Kajian semua akan bertemankan dengan dua orang DJ yang setia bersama dengan rakan-rakan pendengar. Tapi orang khabar banget.
0: Yang banget.
1: Empat kenal maka empat cinta. Kalau dah kenal, kita bercinta lah sikit.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi, Ajif kenal lu, nama Ajif ingin.
0: Bersama kita dengan Zizi lah. Zizi bersama dengan Esmo. Moi nong moi.
1: Itu dia Azizi. Kalau kuk pula.
0: Ya.
1: Nama yang diberi oleh kedua ibu bapa tersayang. Air Rizal anak Nakil Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang jejaka yang handsome, yang tampan, yang kacak seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo. Mesti lah.
0: Okey, jadi semoga berdoa untuk Desi Rikas dengan lagu-lagu hiburan info-info semasa kan. Namun kalian semua, kalau semua ada sebarang orang kata perkongsian yang dikongsikan ya. Namun Asyik FM ada 0133151600.
1: Benar.
0: Juga ada juga beli TikTok juga ayah kita ada juga beli Instagram mono program aktiviti Asyik FM ya. Yang ada boleh tengok di situ ya. Dan yang pasti buat kawan-kawan dengar kita melalui frekuensi Asyik FM kan ya. 91.1 buat kawan-kawan kita daripada Selangor ya, daripada Lumpur ya, dengan 102.5 ya. Ini Gunung Ulu Kali apa semua ya, Ulu Tembeling ya, Taman Negara ya. Kita pergi 89.3 ya. Jerantut ya. Okey, dan juga Johor yang berada di Segamat Muar Batu Pahat Melaka Selatan Negeri Sembilan ni 56 ya. Pusat Pecah dari Gunung Ledang dan juga Lenggong atau Gerik Perak ya. Saya juga bulan 1 ya. Dan juga Damak Pahang lah 1.1 ya. Pusat Pecah di Bukit Botak Damak ya. Dan juga MyTV kita 706 ya. Sama kawan-kawan kita dan Astro 875 dan juga RTM klik kan boleh dengar ya.
1: Orang khabar zaman dah hujung jari ya. Jadi ya, orang khabar tu pakai telefon pintar masing-masing aja untuk mendengarkan Asyik FM. Selain dekat telefon pintar yang mana tak ada radio, kacau boleh dengarkan melalui MyPrivyTV 706 dan juga Astro 875.
0: Boleh dengar ya?
1: Boleh dengar. Dan untuk pengetahuan semua, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam ke udara dan bermula daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 malam. Manakala tugasan Kucan Budu untuk pagi ni bermula 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari melalui dialek Jakon ke udara. Untuk pengetahuan semua, Asyik FM ada 4 dialek utama, iaitu Jakon, Temuan, Temiar dan juga Semai. Dan aku Kucan Budu pagi ni mewakili dialek Jakon.
0: Okey, dalam semua mahu pagikah gaju asyik ya.
1: Ya, betul. Gaju asyik guys.
0: Ya, kita happy-happy buat rekan-rekan yang bekerja, rekan-rekan kita sama kerja dengan ya. Okey, jadi jom pembukaan lagu kita untuk sebelah pagi kah bersama dengan Lee Sueng. Lagu dia bertajuk Goyang Sabtu Ahad.
1: Wow, tapi ini baru hari Jumaat kan?
0: Tak sabar dah satu-satu.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ya, dah jual asyik bersama dengan nombor berdua
1: pagi. Ya, benar.
0: Kawan kita dari mana tu, Ngan? Katanya tadi dari Meranti.
1: Dari Meranti, Ngan. Wayatnya esok-esok ada ni, ada kenduri sikit.
0: Ada kenduri.
1: Meranti.
0: Meranti, ya. Kenduri
1: ya.
0: Okey, best tu kenduri, ya.
1: Kenduri, kalau kenduri kahwin, tahniah lah. Ya, kita cakap. Kot ke kenduri hari orang asal ke? Panahok, kot.
0: Kenduri apa kita tak tahu lah, ya.
1: Ya, betul. Apa-apa pun kita ucapkan tahniah je lah. Ya,
0: kalau
1: dulu, ya.
0: Kalau ada jenis kenduri, kenduri yang bunyi pak-pak-pak pung tu. Kita faham tu, ya.
1: Dan ingat tak lupa untuk minggu ni, untuk minggu ni yang mana ada berkelapangan waktu.
0: Berkelapangan,
1: ya. Boleh datang ke
0: mana tu?
1: Museum.
0: Museum.
1: Museum negara. Pasti kajian semua akan terhibur ada dekat sana. Okey.
0: Ya.
1: Okay. Dan Azizi pun ada dekat sana,
0: Museum
1: betul?
0: Museum negara.
1: Aji ada, Pak.
0: Kam jadi dereba.
1: Oh, Aji dereba.
0: Kam jadi dereba. Mengantar tuan penerbit kita.
1: Oh, yo.
0: Jadi dereba. Jadinya katanya di Dohun ya akan ada bermacam ya aktiviti lah,
1: macam-macam kan. Ada
0: biasanya untuk museum ni dia ada buat hampir tiap tahun dia buat kan, ya.
1: Ya, betul.
0: Tiap tahun dia buat, ya. Dengan biasanya ada orang kata demonstrasi, ya, demonstrasi orang kata ialah, ya.
1: Demonstrasi anyaman.
0: Anyaman.
1: Demonstrasi buat perangkap apa semua, demonstrasi
0: pemimpin. Dia macam nak tunjuk ke
1: macam-macam ni lah, orang kalau ikut aktiviti. Ada festival kebudayaan macam tarian sewang.
0: Ya, betul. Dia kalau kata perhatikan kan, ya, untuk program museum ni, Kak, dia sebut namanya kali, Kak, program Citra Nusa Majlis Belantara.
1: Citra Nusa Majlis Belantara. Itu tajuk, ya, dia.
0: Dua hari ingat, ya.
1: Dua hari, Sabtu Ahad,
0: Sabtu dan Ahad. Betul-betul Sabtu dan Ahad. Dan juga
1: esok angin.
0: Ya, betul, esok lah.
1: Esok
0: ya. Esok akan ada persembahan kebudayaan ada, ingat.
1: Sewang lah, kan.
0: Ada dalam bilik semua dengan temia, tak silap, ya. Ada demo, ya. Dan juga pameran seni alat pemburuan ada. Aktiviti melukis, pewarna ada. Kau rajin boleh melukis, ingat, ya.
1: Itu budak-budak boleh datang, tengen, ya. Kita siap.
0: Petting zoo, ya, boleh juga. Ada
1: zoo,
0: juga
1: zoo,
0: nak bagi makan binatang. Buatlah, buat dengan pemakan sekali.
1: Betul.
0: Okay, dan juga ada macam-macam, ya. Aktiviti nyumpit, permainan kercang. Kercang, ingat, kita cuba main tu. Lepas tu sali tu.
1: Siap main kita tu.
0: Anyaman tempok, anyaman tikar, anyaman simpai, anyaman bunga, apa ni, bunga moyang, macam itulah. Ukiran berkayunya, ukiran topeng ada. Membuat gasing, kan, ada.
1: Buat gasing juga.
0: Tak pernah main gasing, Pak? Tak pernah, ya.
1: Tak pernah. Main pernah dulu, yang beli.
0: Pernah, ya, yang beli tu.
1: Beli.
0: Itu apa nama? Lupa
1: aku tu. Besi, bergasing.
0: Pakai besi, ya. Itu cik anime tu, pakai tarik tu, kan.
1: Itu bukan. Bukan,
0: ya.
1: Ada ingin yang pakai tali tu, yang
0: tali, ya?
1: besar satu penomok tu, macam tu, besarnya.
0: Besar tu, penomok itu besar tu. Okey. Kita ada bengkel lukisan. Bengkel lukisan pensel ada, ya. Cepat bertuah ada. Jadi jangan lupa untuk datang buat juga bermacam-macam hadiah lah yang ada, ya. Kepada 8 dan 9 hari bulan ikan. Cabutan bertuah ada, kan?
1: Ya.
0: Jadi jangan lupa datang. Tak ada apa yang menarik cabutan bertuahnya, tak ada benda berkasihkan, tapi boleh datang ke kawan-kawan yang ada 8 dan 9 di Museum Negara. Kita jumpa ada Sinun.
1: The Sunun.
0: Sunun nanti. Okey, jangan ke mana-mana kawan-kawan kita. Terus kita ingat, ya. 8 dan 7, ya. Jadi kita akan ada tazkirah
1: bersama. Tazkirah
0: Fizy Allen. Bujang tua.
1: Tua, jangan tua-tua.
0: Tua
1: nak kahwin.
0: Ya. Yeah.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kehidupan kita semua selalu berubah. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Sebaik-baik kehidupan biarlah kita semua berada di pertengahan. Walaupun kita telah banyak mencapai kejayaan, apa hak kita nang? Ekonomi hari ika empat tentu. Kita nahu mana hak perlu kita harus pikirkan. Rancang perbelanjaan kita dahulu supaya kita semua empat berdepan dengan masalah hutang. Kalau kita semua ahli perniagaan, pastikan perniagaan aja semua berjalan dengan baik, terutamanya tentang keuangan. Begitu juga tentang pekerjaan lain yang kita semua lakukan. Janganlah terlalu bermewah. Ingat, sebelum datang masa susah. Mariah kita semua ubah gaya hidup. Sesungguhnya Allah empat dapat mengubah nasib seseorang, melainkan kita sendiri merubahnya. Kenalkan diri kita semua dengan keimanan. Mudah-mudahan kita semua peroleh keberkatan yang pukuk dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Itu dah ada Zurah sama dengan kita ya. Ha, medley lagu Tak Mengapa, Baju Hijau dan juga Siapa Gerangan.
1: Empat lagu sekaligus kena payung tu.
0: Medley. Okey, baik, sahabat kita juga pada kawan kita, jangan lupa untuk komen-komen kita punya tajuk.
1: Betul.
0: Untuk mereka yang kita ada tajuk.
1: Apa tu?
0: Kita ada tajuk.
1: Ada topik
0: kita
1: pagi. Oh, topik kita pagi ke. Kenapa tu kan topik kita?
0: Pernah tak anda mengalami katanya keadaan tiada duit langsung selama keadaan memerlukan, dan apakah tindakan yang anda buat dengan ini kisah ni sedih tu, kalau sedih lah ya. Sedih dan juga sebenarnya dugaan dan juga kita merasa melalui zaman susah itu. Tapi apakah agaknya mungkin komen kawan kita pernah buat melalui masa-masa yang cukup susah ya. Masa cepat ada duit ya, cepat ando, tapi masih boleh lagi ya hidup sampai sekarang ya.
1: Sedih juga sebenarnya kalau ingatkan balik zaman-zaman macam ni. Bila zaman-zaman tak ada duit.
0: Sedih sangat punya tu.
1: Ya ke? Sebab bukan kadang-kadang bukan zaman dulu aja, zaman sekarang ni pun sama.
0: Bukan
1: walaupun sekali. Walaupun dah bekerja. Kadang ada je waktu-waktu kering betul. Kering,
0: kesian-kesiannya ya.
1: Beli pemakan pemikir 2-3 kali, biarlah dulu. Tunggulah balik rumah kalau ada makanan.
0: Maknanya ya, biasa beli pergi kat luar, pergi makan kat kedai kan. Tetap duit pandai ya.
1: Biar tunggu balik rumah je lah.
0: Kalau lapar kita sendiri tak apa. Bila lapar orang,
1: jangan kan lapar anak bini orang yang kita sayang kan.
0: Kita rasa macam
1: macam gagal.
0: Gagal diri ini ya. Macam bagus juga ingat ya.
1: Betul.
0: Maknanya Mar ngajar adalah satu orang, ada satu apa perasaan yang ada sifat macam tu lah.
1: Ya,
0: macam
1: betul.
0: Salah, rasa macam salah kan.
1: Kalau kita aja tak apa. Kalau sampai melibatkan orang lain, itu dah dikira macam, kalau bagi diri kita lah kan,
0: gagal ya.
1: Kita terasa gagal jadi seorang yang bertanggungjawab.
0: Dahlah kecil ya, susah bapak mu ya. Besar pun susah bapak juga.
1: Nah, nak nyata ke orang yang kita sayang lagi. Sudah-sudahlah tu, usahalah lebih sikit.
0: Okey, jadi pada kekuatan kita sesuai ya. Nak cari lelaki macam mana? Lelaki yang bertanggungjawab ke?
1: Nak cari lelaki yang kaya tapi tak bertanggungjawab.
0: Jadi apapun topik kita, okay, pernah tak anda mengalami pasti tiada duit langsung semasa keadaan memerlukan, apakah tindakan yang anda buat?
1: Betul.
0: Apa tindakan anda? Mungkin komen ke akaun kita, boleh komen di live TikTok kita, boleh komen.
1: Betul kan? Live TikTok boleh komen, dekat Facebook Ashik boleh komen. Dan sebentar kita akan kongsikan berkaitan dengan topik kita sebentar saja lagi. Sebab sekarang dah 8.43 minit pagi. Dan kita akan beri laluan tepat pada pukul 9 pagi untuk berita dalam dialek Temia.
0: Rakan kita ya, di mana ya, iaitu
1: Gahtemir kan, Gahtemir.
0: Ya, itu berita pertama ya.
1: Berita pertama untuk hari inilah.
0: Hari keadaan yang biasalah, berita kita yang ada adalah pada 9 pagi berita dalam dialek Temia ya. Juga 11 pagi berita dalam dialek Jakon. Dan juga pada 1 tengah hari ya, berita dalam dialek
1: Semai.
0: Dan juga
1: pukul 3 petang.
0: Petang ya, berita dalam dialek Temuan.
1: Temuan.
0: Ya. Dan juga pukul 5 petang kita berita nasional bersama kita, dan juga berita akhir pada jam 9 malam ya. Jadi bolehlah kawan-kawan kita rugi kalau memang dengarkan Asyik FM, sebab ya, berita-berita yang sahih yang mungkin yang nampak
1: dekat
0: itu belum tentu betul ya. Tapi kalau
1: yang sahih semestinya dari RTM,
0: stesen radio RTM, sudah pasti berita itulah berita yang sahih. Tidak ada berita yang tak sahih ya. Sebabnya ya, kita harus memberikan berita yang betul ya untuk semua pendengar.
1: Benar.
0: Ya, Asyik FM.
1: Mana?
0: Ini dia Syara Asliah dengan lagu yang
1: Mabir.

0: Itu dia. Siapa ingat di Pilanyan betul?
1: Sengih dekat aku.
0: Sengih dekat aku. Ong teh. Ong nak apa teh? Hujan.
1: Kalau sengih macam mana? Sengih lagi.
0: Bukan sengih macam ingat.
1: Sengih. Dia hari pula hujan dekat saya. Dia celeng kat aku. Mana tengok?
0: Oh, dia celeng. Mana dia yang main celeng-celeng.
1: Okey, bagaimana? Jangan lupa hantar komen. Kita hantar rekah ya. Apa pernah yang mau buat ya. Orang kata.
0: Betul.
1: Yang pernah susah ya.
0: Tapi ingat. Ingat mana nak nanya aja. Kalau temuan khabar celeng, kalau belah air khabar kenapa?
1: Celeng tak tahu dia macam mana mata.
0: Macam dia tengok-tengok, curi-curi tengok. Jadi apa tu? Dia panggil kenapa? Kenapa tu?
1: Pandu sama.
0: Macam mana? Kalau belah serok, dia seleo bunyi dia.
1: Seleo ya. Oi, lebih kena bunyinya. Kena bunyinya tu.
0: Kena kan? Kalau tadi dia celeo. Ini kalau belah serok, orang khabar seleo. Seleo. Seleo, seleo, seleo. Kena dah belau ni kelak. Macam tu.
1: Okey, baik, itu dia apa kawan kita. Jangan lupa untuk komen ya.
0: Jom kita bersama kita dengan PJ.
1: Ya.
0: Semua jam kena.
1: Jadi jumpa lepas berita pada jam 9 pagi.
0: Alright.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Agah temen Ronald Terloi, Nong Syahrul Hamizi. Agah seterus. Mulakan dengan berita terjadi mengayat Hanum NUB Force selected 3 anggota polis maut mempercayai akibat renjatan elektrik dan keluar kejadian Nong Western Kampung Western Before Sabah Perusahaan Jaya Polis Sabah Datuk Jutin Dikun mengesahkan kejadian untuk memaklumkan ketiga-tiga mangsa yang berumur 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota balai polis Western Corporal Chiu Tek Siong, Constable Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, Yud Constable Muhammad Raimi Ismarubi. Ketika kejadian, nenek anggota percayai menggunakan galah besi lebih jeruk daripada 29 kaki untuk mengait keba kelapa berhampiran balai polis sebelum galah nak kena kabel elektrik. Enam lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut kena renjatan elektrik. Kes masih lagi angkat kesihatan. Kelabu perkembangan yang sama aja Sabah Electricity C mengesahkan berlaku insiden renjatan elektrik di kawasan Western Beaufort yang mengorbankan 3 anggota polis. Kelabu kenyataan SSE memaklumkan pihak akan bekerjasama sepenuh mapi DRM iaitu agensi berkaitan untuk menentukan ataupun membantu siasatan. SSE menurunkan pasukan teknikal telah menggerakkan melokasi sejurus menerima laporan untuk memastikan kawalan kawasan berkenaan selamat. Susulan terjadi nak ajak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan UTL secara menyeluruh terus dengan segera menerusi hantaran NJ Facebook Datuk Seri Anwar Natehtu. Siasatan perlu melaksanakan untuk mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan UNCOD untuk mengelakkan aksiden sama berulang. Perdana Menteri turut mengucapkan takziah amalkan berkeluarga mangsa serta seluruh warga PDRM terlalu menjadi berkenaan tular NJ media sosial menerusi maruh berakaman video yang memaparkan 3 mangsa terbaring di balik enong lokasi kejadian. Uduhwel perkembangan berkaitan usaha dan berbenteras penyelewangan enyuk dana awam selebih 17 individu termasuk pengarah syarikat Ayod Nei pelakon Wababu enyuk dagwa enyuk kuasa mahkamah elekte atas tertuduhan ada mengemukakan dokumen palsu dan membabitkan program daya kerjaya 2.0 per keso enyuk mahkamah seksyen Kuala Lumpur pelakon Farah Wahida Zainuddin bersama rakan sahabat Muhammad Nizam Jamaluddin masing-masing berdepan 4 pertuduhan bersaingan dengan hadapan Hakim Suzana Husin dan Mahkamah Sama Hakim Rosli Ahmad mengendali kes Nar Babo Lim Siu Peng Yud Lim Si Tizi yang berhadapan tertuduh yang serupa. Sementara Enyuk Naik Perak, 4 pemilik syarikat mendakwa Enyuk Mahkamah Seksyen Ipoh Enyuk 29 pertuduhan tuntutan palsu yang melakukan antara Februari hingga September 2024 Enyuk Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu. 5 individu termasuk 4 pemilik syarikat mengaku tak bersalah atas 9 pertuduhan yang menggubahkan dokumen palsu program daya kerjaya Pekeso. Perkara sama turut berlaku Enyuk Pulau Pinang, 4 pemilik syarikat termasuk Nei Babo dan mengaku tak bersalah Enyuk Mahkamah Seksyen Geotrawa Enyuk 30 pertuduhan NTL tuntutan palsu daya ataupun dana yang daya berbekas kerja Apokeso kenemba tertuduh mendakwa NT Akta SPRM 2009. Abang Arlih kenemba agenda digital negara teknologi 5G ataupun Ultra 5G bakal menjadi pemacu upai transformasi digital negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazlin Tetuh akan berpotensi meningkatkan proaktif and cloud sektor utama
termasuk pertanian, peruncitan yur kesihatan, menurut Nana, teknologi yang menggabungkan dengan kecerdasan buatan AI, yur robotik mampu meningkatkan produktiviti serta percakapan operasi. Selain perkasa kemajuan teknologi usaha negara hub ekonomi, tempatan turut naik perhatian Menteri Perdagangan Kelantan Negeri Eyud Kos Saranesgos Dato' Armizan Muhammad Ali Natehtuh kerajaan buka ruang mengenai pihak yang berkepentingan membukakan cadangan dengan menengangi lembakan produk import termasuk any platform e-dagang jelas tanah kena bersor akan NM Jabatan Kuasa Kabinet berkaitan produk tempatan. Matlamat objektif adalah menggunakan keberuntungan mengenai produk import yang melonjak nilai sumbangan produk tempatan mengenai pertumbuhan ekonomi negara. Ia membantu usahawan tempatan. Mesyuarat pertama Jabatan Kuasa nak menjangka mengadakan enklod masa yang enjur. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran media sosial Ayur Jaringan Komuniti. Enyuk seluruh negara Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail Tehtu, pandangan serta cadangan penonton Ayur Pendengar menjadi input penting untuk memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan kena tuh nanak penggunaan platform digital Ayur Media Sosial yang bolehkan RTM berinteraksi lebih enjur dengan rakyat. Ebra Ali memberita sukan badminton Korea Master 2026, tiga pasangan berugu behba negara layak mempusingan suku akhir. Isduh dengan Nei tempat enyek separuh akhir pasti milik Malaysia apabila Ti Kai Woon Yap Roy King berdepan rakan senegara Aaron Chia, Ayud Aaron Tai, Man Wee Chong, Ayud Soh Wo Yi pula akan menjadi berdepan pasangan India Krishna Prasikas Garaga Ayur Pritwis Nong Roy. Selain nak tiga pasangan bergu campuran, negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 ISDO waktu Malaysia. Sekian gah temer do nung Asyik FM, gah na sunting nung Zamzuri Zawawi, nung pusat berita RTM. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: jiwa yang boleh membawa diri kita kepada satu situasi emosi yang agak menurun. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang mungkin berlaku pada diri kita, dan kesabaran adalah penting. Sebagai contoh, kita suatu penyakit, kita mengalami sesuatu peristiwa yang menyedihkan, kita mengalami satu malapetaka terhadap diri kita, keluarga kita dan rakan kita. Jadi inilah memerlukan kesabaran. Baik, pertama, bila kita kata sabar, apakah yang harus kita lakukan? Pertama sekali, kita harus dapat menerima ataupun redha dengan keadaan atau kejadian atau situasi yang kita alami sekarang. Maknanya kita redha. Maknanya kerana kita tahu bahawa apa yang berlaku pada diri kita itu adalah dengan kehendak Allah. Tara tidak akan berlaku begitu saja tanpa digerakkan oleh Allah SWT. Jadi apa yang lakukan itu adalah Allah, dan Allah sudah tentu melakukan pada kita itu dengan ada seribu macam sebab. Jadi kita harus redha menerima kerana yang kita terima itu daripada Allah SWT.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ya, itu dengar ya. Terima kasih kepada Dr. Ismail ya.
1: Ya.
0: Dengan dia punya apa?
1: Motivasi pagi, peringatan pagilah orang khabar tu.
0: Dengan tajuk dia itu kesabaran ini ya.
1: Mm-mm.
0: Boleh sabar panggil.
1: Kenapa?
0: Boleh sabar Pak Haji.
1: Boleh.
0: Boleh ya, boleh sabar.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau benda yang menyakitkan mak pak sabar wah.
0: Pak sabar ya.
1: Mak letas balik dia nyu.
0: Oh, maknanya maknanya sabar tu dia ada
1: ada tahap. Ada tahap.
0: Ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ya.
1: Betul
0: lah. Ada masa memang macam itulah ya. Kata sabar tu dia ada tahap dia. Jadi
1: kalau macam orang khabar, kalau dia rosakkan mental kita sikit-sikit, kita boleh sabar lagi tu. Tiba-tiba kita tak buat salah, kena sedebik sebiji, ai takkan nak diam ngin.
0: Tapi masalahnya dia orang macam tu, ai debik dia balik dia kata ai salah. Oh, masalahnya dia usik ai sendiri, dia pasal lah. Jangan ai usik.
1: Oh, macam tu pula.
0: Memang
1: kunci terus dia nyu.
0: Ha,
1: biar memang kunci terus lir.
0: Kalau logik akal, memanglah kita tak boleh usik orang.
1: Betul. Ya.
0: Kalau aje usik orang, orang tu usik balik aje marah.
1: Ini sama-sama gurau kiranya kan.
0: Ini empat jentat telinga dia. Kau jentat telinga balik, marah dah.
1: Marah pula. Iya.
0: Jahat lo ni jentat telinga kau mah. Contoh itulah ya. Okey, apapun kita punya tajuk kita untuk
1: topik pagi hari ni ya. Pernah tak anda mengalami situasi tiada duit langsung semasa keadaan memerlukan, dan apakah tindakan yang anda buat?
0: Itu pedih itu ya.
1: Kalau Haji ingat macam mana ingat? Haji pernah tak ada keadaan macam tu lah?
0: Pernah sama sekali lah ya. Bukan sekali lah. Masa tu buat bisnes lah. Bisnes lori ya. Yelah, mungkin tak tahu lah, kita belajar daripada kesilapan kau dia. Punya bisnes tu dia mulai berjalan sebenarnya, tapi oleh kerana kesilapan kita ambil masa tu lori yang murah lah kan. Kita nak buat bisnes kan, nak beli yang baru tu kita tak mampu, harga dia cukup mahal kan. Jadi kita ambil second hand, kita tengok kan second hand ni okey lah kan. Satu, dia ditipu oleh punya lori. Lori kata masa kita check tu, kita kan tak pandai buat lori. Dia duduk sebelah, dia kata dia check gear ni semua okey, kita semua ni lori baik punya, dia kata. Jadi masa tu kita tanya pula kawan kita, kita tanya lah kawan, tapi kawan tu tak datang sekali. By call kan. Jadi dia dengar kata enjin okey, ni bunyi enjin, dia kata kan. Tapi kita tak try bawa.
1: Kita panahu ya.
0: Jadinya satu situ ya. Memang masa tu lori rusak kan, rusak teruk kan. Lepas tu dia keluar modal sampai tetap dia panda.
1: Lepas tu apa Haji buat kan?
0: ASB habis. Masa tu dia ASB habis. Sebab keluar modal kan. Dia nak belah,
1: nak baiki-baiki balik, nak repair balik.
0: Lepas tu bukan berlaku tu saja, lepas tu bengkel tu pula menipu.
1: Alamak, dah jatuh di tipe tangga aja kah?
0: Bengkel pula menipu. Dia kita hantar lori dekat kedai dia. Orang kedai dia, lepas tu kita tinggal, biasa lori kan tinggal. Kereta kan rosak, tinggal, betul tak? Kita takkan pergi tunggu kan satu-satu.
1: Betul.
0: Panjang part nak buka kan. Akhirnya benda tu rupanya part tu part tukar pun. Dia tukar mungkin dengan part yang tak original lah. Mungkin spray balik ke apa, kita tak tahu lah. Kita pula, kenapa benda ni? Dia kata baru. Tapi benda tu tengok macam karat. Bila kita tengok balik bawah kan. Kita takkan lagi tengok bawah lori kan.
1: Betul.
0: Kan nak merangkak bawah lori kan. Sebab kita tahu lori kita dah siap.

0: Dan sampai buat Pak Alamak rusak lagi.
1: Rusak balik ya.
0: Rupanya itulah sampai duit memang masa tu tak teruk kan.
1: Memang habis lah.
0: Tu balik KL macam apa
1: sakit kepala
0: lah. Sampai nak beli beras dekat ni. Pada duit ni.
1: Oh yo.
0: Ya. So dah habis.
1: Lepas tu aja buat macam mana kan?
0: Bertahan kan dalam.
1: Tunggu sampai gaji ya.
0: Sampai gaji ya masa tu. Oh memang teruk lah masa tu kan. Dia punya tahap teruk tu. Dia punya pandai duit ni. Tu balik rumah aja apa habis konti pergi beli rumah tu goreng telur. Betul ni masak nasi.
1: Betul kan?
0: Ini betul ni.
1: Cerita benar ni.
0: Cerita betul ni. itu yang kata tu kita nak berusaha kan. Tapi itulah ya nak jumpa orang yang betul-betul jujur tu
1: payah. Susah betul. Susah, ya. Untuk apa kita
0: yang melalui lah ya. Masa tu satu lagi tindakan dunia kita tak ambil bukti kan sebab kita percaya orang itu. Orang yang kita boleh kata orang percaya lah kata dia ni bagus, dia ni kedai ni bagus. Kita macam okey lah. Takkan dia cakap kita kata nak tunggu satu-satu kan.
1: Betul.
0: Nak pergi kat kedai dia nak tunggu satu-satu dia cakap kereta aja macam aja kan. Itu yang tu kan cakap, betul ke empat dia ni ditukar ke empat-empat ni. Dia kata dah tukar tadi. Tapi tengok macam empat tukar macam tu lah. Dia punya benar kata penipuan tu kita dia macam kelirukan kita. Dia datang tak ada rusak. Tiba-tiba dia kata dah tukar pak ni. Saya tengok balik tukar apa benda dia ni.
1: Masih karat lagi ya.
0: Masih karat lagi.
1: Macam hak lomok lagi.
0: Dia cas lagi. Hari cuti lain harga.
1: Betul.
0: Jadi macam mana orangnya.
1: Itu
0: kena.
1: Jadi itulah orang kabar tu kita dah beri kepercayaan 100% dekat orang lain. Tapi orang merosakkan betul. Kepercayaan kita.
0: Yang penting masa tu sebenarnya dia memang kita dah ada gaji. Tapi masa tu kita rasa kita bukan nak lebih. Tapi kita nak membantu ekonomi keluarga
1: lah. Nak meni lagi lah orang khabar tu. Nak meningkatkan sikit
0: nak macam tu mana dah kita ada belajar ya. Nak jumpa orang yang jujur itu memang susah.
1: Memang susah.
0: Ya tadi kita ada jentat tadi. Dia jentat dia jentat kita boleh marah.
1: Yeah.
0: Jentat dia
1: betul. Ramai yang cakap dekat sini kata dia orang ala kesian DJ Azizi. Orang tu akan dapat balasan balik nanti kata dia.
0: Itu memang realiti yang pernah berlaku ya. Tapi tak apalah. Kita belajar daripada satu kesilapan dan
1: cara Azizi untuk masalah tu. Dia cakap tadi dia nak beli beras pun tak ada duit tapi nasib baik ada lagi lah stok beras ya.
0: Masih ada.
1: Lepas tu dia makan telur. Kalau biasa dia makan dekat kedai kan. Ni dia tak ni dia balik rumah. Dia makan telur. Dia goreng telur aja masa
0: betul,
1: tu
0: betul. Kenangan tu.
1: Kalau untuk ma rasa setakat ni mungkin adalah kot sekali dua yang tak pernah sampai langsung tak ada duit. Tak nak zaman ma belajar dulu lah. Kadang kita segan nak minta duit kat orang tua kan. Kita orang tua kadang sebulan sekali je bagi. Lepas tu kita mengharapkan tu cukup lah. Sebab ada satu tahap orang tua sampai sanggup jual kereta untuk nak tanggung kam ni ma ni belajar tau. Jadi ada satu hari tu cerita dia macam Ajis juga. Orang tu kita percaya tau, selalu lepak bilik kita. Bila orang tua kita bagi, kebetulan masa tu orang tua baru bagi 200 setengah. Dalam almari selalu tak pernah hilang kan. Tinggal dia seorang. Lepas tu duit dalam almari tu hilang 200 setengah. Lepas tu tak ada duit langsung ingat. Ma bertahan untuk seminggu tu. Ma nak bagitahu orang tua tu, nak bagitahu abah mak tu. Rasa macam pada baru orang tua bagi kan 2-3 hari lepas kan. Jadi ma bertahan sampai seminggu kan. Guna saki-baki. Ada lagi saki-baki tu untuk RM10 kan. Tu RM10 tu untuk seminggu beli Maggi 7 bungkus. Lepas tu air masak ada cukup. Tu ajalah hari-hari. Maggi kalau aja telur nasi kan. Kalau ma dulu Maggi air tu aja. Itu teman-teman belajar lah. Lepas seminggu baru bagi tahu orang tua. Lepas tu orang tua cakap, siapa curi duit kau? Macam mana kau simpan duit? Macam tu. Orang tua marah lah. Kita tak ada tanggungjawab. Bukan tak ada tanggungjawab. Kita percaya kat orang kan.
0: Itu tadi lah.
1: Untuk orang lepak dengan kita. Tapi ma cari juga pencuri masa tu kan. Ma sampai tertuduh orang lain. Sampai budak tu cakap, kalau dia budak yang ma tuduh tu, tapi sebenarnya dia tak curi. Dia beria macam, apa dia cakap, bukan aku. Kau jangan terlalu percaya. Dia cakap macam tu. Kau jangan terlalu percaya orang dekat sekeliling kau. Tapi bila ma dapat tahu, sebenarnya orang lain. Dan ma dapat tahu orang tu siapa. Lepas duit ma hilang, sehari lepas tu, dia belanja ma makan. Dia baik dengan ma angin. Dia belanja ma makan. Rupa-rupanya duit ma yang dicuri tu, dia belanja ma makan. Kurang ajar dia.
0: Oh, dia belanja, dia curi tu, dia belanja
1: dia. Dia belanja makan.
0: Oh, macam mana pun kawan macam cara kita tetap salah ya.
1: Tetap salah. Lepas dapat tahu rupanya alamak dia curi duit tu, lepas tu dia belanja makan. Oh. Tapi dia dapat balasannya, teruk dia dapat balasannya.
0: Teruk ya.
1: Dia aib dia lah, aib dia memang teruk lah ya. Dia dapat balasan,
0: balasan yang teruk lah ya.
1: Masa tu dalam hati waktu tu cakap padan muka curi duit kot lagi hari tu ya.
0: Kita akan ada balasan ya.
1: Akan ada balasan.
0: Okey, apapun kawan kita boleh komen, kita punya tajuk kita ya. Apa tahap yang kata tahap ada yang tak ada duit sangat tak ada duit ni. Apakah ceritanya? Kita boleh kongsikan, okey?
1: Yeah.
0: Hey, Defing, ingat meh.

0: Ah, itu dia ngin. Lagu apa ngin tajuk ni ngin? Boleh pandang-pandang. Kalau berpacaran.
1: Lagu daripada Suhaimi, Mia Razan juga. Ana Rafiah.
0: Betul.
1: Rafali
0: salah. Malu nak lagu dah lama ni. Kalau dulu ingat.
1: Rafiah tu Rafiah buang.
0: Aduh, salah dah. Maafkan aku. Ya, kalau aku salah sebut nama arti. Itu entah nama mak siapa lah yang aku sebut tu.
1: Amat ada pi ah. Kalau berpacaran ya. Okey, jadi kena segan-segan lah ya. Baru berpacaran. Okay. Baik buat kawan-kawan kita ya. Jadi kita nak kongsikan ya, iaitu mengenai kita punya tajuk kita tadi.
0: Sebelum tu kan, bagi mak kongsi topik. Nak kongsi cuaca pada waktu yang sekarang ni.
1: Daripada
0: Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan amaran ribut petir kan.
1: Okay.
0: Pagi-pagi ni ada kawasan dekat Malaysia ni hujan ribut petir. Lain nak tahu. Dan info ni dikeluarkan pukul 8 pagi tadi sampai ke 10 pagi kejap lagi lah. Berbaki 30 minit lebih kurang macam tu. Di mana pagi ni ada Semenanjung Malaysia dekat Johor ya, iaitu ada kawasan Segamat, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Johor Baru. Ribut petir dengan hujan lebat. Kalau untuk Sabah Sarawak, dekat Sabah ajalah pagi ni. Iaitu ada Tawau dengan Sandakan. Pagi ni ribut petir dengan hujan lebat. Mesti cang ngalau ni, tidur mesti bangun lambat ni. Nanak yang dah start cuti hari ke. Dah kalau hujan pagi, mana apa lagi kalau mama tarik selimut.
1: Tarik selimut ya. Itu dia. Baik, tadi kita terima kasih kepada apa ni, kita punya Tok Pawang kita.
0: Tok Pawang, betul. Tok Pawang.
1: Yang apa? Ini bukan Pawang, Puyang.
0: Puyang Randuk. Puyang Randuk. Okay. Ada nama TikTok kawan kita, Puyang Randuk nama dia.
1: Randuk ya. Okay, jadi untuk kita punya tajuk kita tadi itu, pernah tak ada mengalami situasi tiada duit langsung semasa kena memerlukan, apa katanya akan dibuat ya.
0: Siapa antara kau yang komen-komen tadi? Saya nampak komen tu rakan setugas kita tu, Amran Anjang. Saya nampak komen dia tadi.
1: Dia kata tak pasti min sebab sekarang dia banyak duit tadi.
0: Dia belagak dia.
1: Dia betul, dia memang banyak duit dia.
0: Oh, tapi betul kan? Tak, kita kena akui lah benda tu.
1: Okay, Uris kata malam ni berlaku dalam kehidupan mamak. Tapi setiap hari yang penting mamak hantar anak ke kolej. Dia syalam dalam poket sifar je duit mamak. Alamak, hantar anak dia ke kolej. Dia kata tapi duit panda kan.
0: Alamak.
1: Itulah ya. Tapi untuk kena dengan soalan Ika, ada yang 2-3 hari kah viral ya.
0: Macam mana
1: dia viral lah di media sosial, media sosial pula.
0: Media sosial.
1: Yang sial tu. Media sosial ya. Nah, okay, jadinya mengenai katanya bantuan ya, ada yang komen kata minta bantuan tapi first untuk masuk belajar ya, kata dia jakwa apa ni, Wayat dia minta dahulukan duit ya, jadi isu di situ ya. Kita topik juga ada yang kata banyak songeh macam itulah ya. Jadi buat kawan kita sekali lagi ya, kita dah binahu ya, untuk duit permulaan kalau dulu ya partner ya, sebenarnya memang daripada duit permulaan itu memang betul takkan nak bagi sedepak tu ya. Biasanya memang untuk permulaan tu jemur sendiri ya.
0: Betul.
1: Jadi simpanlah awal-awal. Sebab itu kata tadi ya, kita menyimpanlah, tak banyak persen kita menyimpan. Okey. Tapi itu dulu ya, untuk masih Ika sekarang ya, untuk adik-adik kita nak belajar, pastikan ya semua ada surat ya, tawaran belajar ya.
0: Benar.
1: Jadi semua kalau ikutkan di sikap ya, Jabatan Kewujudan Asli menyediakan bantuan kemasukan sekali one off ya, sekali bayar ya. Pergi ke Jakua kalau adik-adik kita dengar ya. Itulah kata tu, bila dengar berita yang kita kongsikan, apa ni, tak nak dengar kan. Lepas tu esok dia tanya pula, tak ada bantuan ke. Jadi bila ada info yang penting, kita tak share, kita tak kongsi kan. Kalau berita pasal artis laju dia share ya, dia nahu lah kawan tu, anak berapa, muka berapa, apa ni, dah cocok ke belum pak ya, dan nahu kan. Jadi banyak
0: betul
1: yang, tapi benda yang penting tak main nahu kan. Jadi kita pernah sekali lagi ya, bantuan ya, di bawah skim Bantuan Galakan Pendidikan SBGP. Untuk orang kita bawa memang punya surat ya, tawaran tu.
0: Betul. Yang penting bukti itu kena kemukakan lah ya, barulah betul orang khabar tu kita punya proses permohonan tu senang untuk lulus.
1: Dah pergi situ, dah dapat kan, dia ada untuk duit permulaan lah ya. Biasanya tu one off, mungkin pak no berapa one off tu, hari tu paling mas 1,000 kan. Tapi pergi ke Jakua bawa surat itu dulu ya.
0: Benar.
1: Okey, dan bukan dia pasal mengomel apa kawan, biasalah ya, kita bermohon dengan duit ke, duit ini adalah duit rakyat. Mm-mm. Ya. Duit orang bayar cukai. Macam umum sama juga satu sen kirangan ya. Tanya yang
0: betul betul betul.
1: Nah, begitu jugalah apabila kita mohon bantuan ya, dia nak betul Haji tu belajar kat mano, nombor akaun Haji betul empat. Ya, nanti kalau nombor akaun salah macam mana dapat?
0: Betul, kalau nombor akaun salah dah masuk akaun nombor lain.
1: Masuk akaun
0: semua benda dia ambil kira. Salah satu huruf pun terus kena query kesalahan.
1: Kita dah biasa kan alam. Sebab kata tu bantuan itu ada ya, Pak. Bantuan pendidikan tidak pernah ditamatkan buat akaun kita ya. Jadi kalau ada yang kata macam itu, cuma pastikan duit pada awal tu tersimpan lah sikit ya. Belajar macam adik Ma dulu pun sama, dia belajar tetapi masuk lagi kerja.
0: Sebelum kerja dulu, cari modal sikit.
1: AOTM tu Ma kata belajar dulu.
0: Betul betul.
1: Kan ada waktu kan, gap tu untuk Haji pergi kerja.
0: Ada masa tak ada kelas masa, macam tu kan.
1: Kan masuk ni sebelum nak masuk
0: betul ada. Ma dulu ma kerja juga kan.
1: Jadi macam tu lah orang kata usaha tangga kejayaan.
0: Benar.
1: Ya. Jangan menunggu, kita tunggu aja ya nak berjaya macam mana macam tu.
0: Ibarat menunggu bulan jatuh ke riba tak boleh. Kita kena usaha sendiri. Usaha dulu baru orang kata tu rasa baru hasilnya lah kemudian.
1: Okey, jadi sekali lagi kita malamkan ya, bantuan tidak pernah ditamatkan buat kawan kita. Jangan lupa, jadi kita yang ada
0: kebolehan belajar, untuk belajar, pergi belajar. Keluar sikit modal sikit cukuplah.
1: Duit permulaan je, lepas
0: betul
1: itu akan diberikan beasiswa mengikut diploma.
0: Ijazah.
1: Okey. DSL orang ketiga.

0: Ya, yeah, tu dia Saiful Afiq dengan lagunya
1: Aspal Leila.
0: Leila
1: Leila.
0: Aspal Leila.
1: Ikan duyung, ikan duyung. Cerita ikan duyung.
0: Ikan duyung kan.
1: Itulah lagu Aspal Leila.
0: Maya Karin ya.
1: Hmm, Maya Karin Saiful Afiq.
0: Masa tu yang jahatnya ni
1: Awi.
0: Awi. Awi. Okey ya. Dia yang jahatnya
1: dalam Kodi.
0: Kodi.
1: Nama tak ada Kodi.
0: Anak jadi buruk banget masa
1: tu. Ngak. Nah, oriknya tak nak.
0: Enggak jadi orik ya. Senang jadi orik Pak Empat Pihak.
1: Wow.
0: Aji Pak Empat Pihak ada dialog. Mudah.
1: Wah, Aji.
0: Wah ya. Itu.
1: Okey kan, kembali kepada topik kita. Pernah tak anda mengalami situasi tak ada duit langsung semasa keadaan memerlukan dan apakah tindakan yang anda buat? Kalau tadi Amran cakap macam tu ya, sampaikan DJ Hardy kita cakap suruh dia transfer semua duit tu dekat dia. Baru dia boleh rasakan. Lepas tu kita akan ke seterusnya. Kata Guy Fairos, situasi macam ni selalu berlaku dalam kehidupan Mama. Tapi satu hari yang pening, Mama hantar anak ke kolesnya dekat Shah Alam dalam poket kosong duit dia dekat dalam dompet dia, kata dia.
0: Yang tadi ya tu.
1: Oh, yang tu yang tadi ya.
0: Hantar anak ke kolej tadi.
1: Mana
0: tu? Masa nak bagi anak duit macam mana?
1: Itulah.
0: Terseksa macam tu ya.
1: Terseksa sebenarnya.
0: Ada orang yang susah lebih kita ya. Banyak. Orang kita, tapi dalam dompet apa anda sekarang duit masalahnya?
1: Dalam dompet aja. Mana dompet ada dalam bank betul? Itu pun ada RM20.
0: Duduk pandai ya je. Oh, tak sangat tu.
1: Betul. Okay, dia sikit aja. Sikit lagi nak sampai tahap
0: sabar,
1: macam ni.
0: Sabar.
1: Sikit
0: sabar.
1: Lagi. Jangan sampai boro-boro macam tu. Orang kata pinjam 100 sahabat karib.
0: Itulah ya, berbalik cerita kita ya. Ada kawan kita dia share kita dah peliknya tiba-tiba ya WhatsApp nak pinjam duit. Aku shampoo pun dah letak air. pernah kan?
1: Betul kan?
0: Pernah.
1: Abang letak shampoo pun makan letak air kan?
0: Dah tap yang dah, orang kata nak tunggu. Lama lagi gaji kan? Jadinya tak apalah shampoo ni bubuk air dulu lah kan.
1: Betul? Janji ada buih-buih kan? Betul.
0: Mungkin yang itu kawan tak tahulah ya.
1: Orang penuh, tipu lah tak pernah buat.
0: Orang jantan pernah buat ya.
1: Orang tinok tak tahulah.
0: Tapi kalau sabun buku pun masalah. Dulu dia masa zaman sekolah-sekolah dulu dia kongsi member pada masalah sabun buku ya. Dia boleh berkongsi pula sabun buku kan. Okey, jadi itulah ya. Jangan
1: serba sedikit berkaitan dengan topik kita.
0: Betul. Topik kita. Terima kasih kepada yang komen-komen.
1: Ya, yeah, yang sudi-sudi untuk berkongsi pengalaman masing-masing.
0: Pengalaman
1: terima kasihlah Iris ucapkan. Dan buat rakan-rakan pendengar pada waktu sekarang ni mungkin tengah memandu kan nak pergi tempat kerja ke.
0: Memandu?
1: Tak kisahlah ke mana pun tujuannya. Pesanan Iris untuk kerjasama
0: Iris.
1: Berhati-hatilah kita ketika memandu. Ingat setelah ingat orang tersayang. Orang khabar tu.
0: Tapi kalau tak ada yang tersayang macam mana ni?
1: Tak ada yang tersayang, cari siapa sayang kau. Lepas tu fikir dia. Kalau nak mandu laju mikir macam kalau aku mati nanti tak ada dah orang yang.
0: Tapi orang sekarang bergurau.
1: Mesti macam sedih kan.
0: Dia bergurau kasar sikit.
1: Ya ke?
0: Aji hidup pun apanya,
1: misalkan orang khabar gitu
0: orang, ya. Lepas tu dah lah pada orang sayang. Baik mati dia kan.
1: Siap lah. Dengan macam tu nanti kawan tak ada semangat nak hidup, kawan langgar aje segala divider yang ada.
0: Okey, itu kadang-kadang jangan gurau sangat itu ya, kawan terasa pula kawan.
1: Betul.
0: Okey, hari-hari tetap di hati bersama dengan kita.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Ya, itu dia semangat Dato' Sudirman Haji Ashar. Ia milik siapakah gadis ini? Editor lagu Pertahun 1986.
1: Lagu yang apa kata Iman, lagu misteri.
0: Lagu misteri, ya.
1: Wow. Nak tahu kenapa misteri, kan? Lalas dia tanya balik, siapakah gadis ini? Gadis misteri itu, kata dia.
0: Itu dia, sebenarnya. Tapi hanya owner lagu tu.
1: Betul, owner lagu sajalah yang tahu. Kita mungkin tak tahu.
0: Okey, baik. Untuk kawan kita, ya. 9 Ogos
1: ya. 9 Ogos kan?
0: Sambutan Hari Orang Asal sedunia yang kita. Jadi selamat Hari Orang Asal kita ucapkan kepada semua cakap orang asal dan pribumi, ya, pribumi.
1: Betul.
0: Asli, ya. Jadi ingat, kita nak kongsi ni bukan ke kawan kita yang Pak Nahu, ya, bukan dalam negara kita saja. Kita ada orang asli, ada orang asal, ya, yang ada di Sabah dan Sarawak, ya. Tetapi kita ada juga ada merata sebenarnya.
1: Selain dalam dari Malaysia, Indonesia. Ada banyak.
0: Mana kongsikan, nak kongsikan dia. Orang asal atau penduduk pribumi antara yang ada Amerika Utara, ya, dia ada suku Navajo.
1: Suku
0: Navajo.
1: Navajo.
0: Nak sebut tak salah, Cherokee.
1: Cherokee.
0: Ini Lakota, di Amerika Syarikat dan First Nation, ya, Inuit, dia Metis Kanada. Kanada. Juga bahagian Amerika Latin dan Selatan suku Maya. Aztec, Inca. Ada suku Quechua, Peru dan pelbagai suku hutan Amazon, macam Yanomami, hutan Amazon Brazil, ya. Di situ kalau kata peti ada video baru mata tengok tadi, dia apa ni, biasa orang-orang kita kan, orang-orang seluruh bumi ini kebanyakan makanan dia adalah sumberkan, iaitu sudah pastinya ubi
1: hasil-hasil tanaman lah, hasil-hasil hutan apa semua, sama lah macam kita juga.
0: Dan juga kita ada juga di Australasia, orang asli aborigin di Australia dan suku Maori di New Zealand di kategori orang pribumi, ya. Dan juga di Asia kita ada suku Ainu, ya.
1: Suku?
0: Jarang kita dengarkan Ainu di Jepun. Dia
1: ada juga orang asal.
0: Orang asal pribumi. Dia bukan orang Jepun dengan anime itu, bukan. Dia suku Ainu, ya. Ini pribumi dia. Dan juga Lumad dan Igorot di Filipina. Ini orang asal, ya. Orang asal itu, ya, di Sabah dan Sarawak. Kita dalam Malaysia kita ada 18, ada sebenarnya 18 kan. Sabah dan Sarawak kita orang asal dia lagi banyak lah. Di Afrika pun ada, kan, suku San nama dia.
1: Suku Bushman San.
0: The Kalahari. Kalahari itu kan tempat yang panas, kan? Kalahari itu kan ada suku pribumi itu juga di perhatikan suku Masai, ya, di Kenya juga, Tanzania.
1: Banyak juga, betul semuanya, kan?
0: Pygmy di Afrika pun ada, dan kawasan Arctic, ya, Eropah Utara ada suku Sami di Norway, Sweden dan Finland katanya. Ada ni itu di Cina pun ada.
1: Kalau kita kaji habis-habisan, sebenarnya banyak gila orang asal dalam dunia ni. Cuma kita je tak tahu. Bila kita
0: baca, kan?
1: Kita baca, baru kita macam tu. Baru tahu macam tu lah.
0: Sejarah dia semua tu empat dibukukan, ya. Orang kita dulu kan dapat empat menulis, kan? Siapa yang waktu tu menulis, dialah akan ada bukti.
1: Betul lah.
0: Jadi sebab apa yang selalu mawet tu, kita kena ada seorang penulis seperti macam Mat Akiah, ya. Mat kita dia menulis sejarah, ya, yang ada. Jadi orang nak orang baca, ini sejarah orang asli, sebab kita pandai dalam sejarah.
1: Betul
0: tulis, kan, seperti juga macam negara-negara yang ada tadi. Jadi orang pandai. Suku Ainu Jepun. Kita tahu orang Jepun ni lah.
1: Jepun mana ada suku ni, kan?
0: Ada suku Ainu pula sebenarnya, ada, ya. Hampir setiap negara tu dia ada orang peribumi. Apapun, ya, selamat Hari Orang Asal sedunia buat kawan-kawan kita yang bakal menyambutnya pada 9.
1: Benar.
0: Dan juga kita juga ada macam-macam dalam program di zoo negara esok, ya. Sebenarnya Hari Orang Asli sedunia pada hari esok, ya. Okey, dan tempat-tempat lain juga makan kongsikan juga, ya.
1: Apapun. Anggapan tu selamat menyambut Hari Orang Asal.
0: Ya. Ini cara bersama kita, sayang-sayang.

0: Ya, tidak waste bersama dengan kita. Kau impian, kau teduhan katanya.
1: Kau teduhan ya.
0: Kau impian, kau teduhan. Maknanya ya, ialah tempat kita.
1: Tempat orang Kabatu. Orang Kabatu tulang belakang lah.
0: Ya.
1: Kenan besarnya.
0: Bukan tulang tengkuk kan ya?
1: Bukan, bukan tulang belakang. Ya. Untuk kita bersandar.
0: Habis kalau tulang tengkuk apa pula?
1: Tulang tengkuk untuk nahan leher.
0: Kalau pandai dia susah juga ya.
1: Jangan kepala dah. Okey, itu dia ingat berkaitan dengan lagu tadi. Sekarang ni mana nak kongsikan
0: sikitlah. Ingat kongsi.
1: Berkaitan dengan cuaca sebelah petang.
0: Cuaca memandang, petang kita.
1: Memandangkan sekarang ni pagi kan. Jadi untuk cuaca sebelah petang kelak, ini dia ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia ya. Ada mana untuk sebelah petang kelak dekat Semenanjung Malaysia, dijangkanya, diramalnya, ada tiliknya, ribut peti dekat beberapa tempat. Itu di negeri Pahang dan juga Johor. Manakala ribut peti juga di beberapa tempat, tapi dekat kawasan pedalaman, iaitu di Kedah, Perak, Kelantan dan Terengganu untuk sebelah petang kelak lah. Dan untuk kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah petang kelak, di Semenanjung, ada Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Jadi itu dia untuk Semenanjung Malaysia, cuaca sebelah petang kelak. Manakala untuk Sabah pula dijangkanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di pedalaman dan juga Sandakan. Manakala hanya berangin dekat pantai barat, Tawau, Kudat dan Wilayah Persekutuan Labuan. Orang khabar kalau ada Sabah, takkanlah kita nak tinggalkan info berkaitan dengan Sarawak. Tetap mereka juga satu Malaysia. Jadi ini dia info yang berkaitan dengan cuaca sebelah petang dekat Sarawak. Dijangkanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Limbang, manakala tempat-tempat yang lain macam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri tak ada hujan lah untuk sebelah petang kelak. Jadi untuk rakan-rakan yang pendengar, mungkin ada dekat kawasan Kacan sebelah petang kelak hujan, pastikan Kacan semua sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia lah ya. Anda kata nak pergi, nak balik kerja naik motor, nak balik kerja naik motor pakai baju hujan. Yang nak naik bas ke, sebelum naik bas tu sediakan payung. Barulah empat basah semua-semua.
0: Sediakan payung sebelum hujan.
1: Ibarat kata pepatah tu.
0: Pepatah ke pepatung?
1: Pepateng. DJ, esok raya orang asal ya? Betul. Esok raya orang asal. Jadi jemput datang ke Muzium Negara.
0: Dan juga
1: banyak aktiviti-aktiviti menarik.
0: Juga kenduri rakyat juga berlangsung di kampung orang Sungai Mok.
1: Kenduri rakyat. Betul. Yang mana berdekatan-berdekatan yang dekat dengan Jakua, muzium.
0: Tapi belum boleh datang ke, kena datang ramai-ramai. Datanglah kawan-kawan kita ramai-ramai. Di kampung orang asli Sungai Mok. Lawa kampung orang Sungai Mok. Kampungnya lawa, orangnya pun baik-baik.
1: Orangnya pun sayang-sayang lawa-lawa.
0: Jadi jangan lupa untuk pergi ke kampung orang Sungai Mok. Mana sampai dah? Dua kali sampai kampung Sungai Mok.
1: Mampun dua dah.
0: Siap lagi lama kerja ke Asyik ke, sampai juga ke kampung Sungai Mok. Tidak tak pernah sampai main belahun.
1: Kalau sampai belahun main bola je.
0: Main bola ya.
1: Dua kali dah kan.
0: Macam lagi nak cakap kok-kok dah ya.
1: Kok-kok bukan kok. Kok-kok
0: ya.
1: Hi buat apa tu?
0: Hi buat apa tu?
1: Ku nak makan ni.
0: Macam tu cakap.
1: Betul. Berlagu kan?
0: Ya ke?
1: Hi ini buat apa sih ni?
0: Lagu apa tu?
1: Lagu ku binahu.
0: Macam kata dia bahasa dia Johor pun ada bunyi usil kan?
1: Dia usil.
0: Dia kalau kita di Johor pun usil juga kan? Okey, jadi kawan kita semoga terhibur senangnya.
1: Terus layan Asia FM.
0: Iya, 10:30 pagi ke kawan kita dah kita. Ini dia, BOA kan? Joget Dinda.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Sah.
0: Moin-moin.
1: Kejasih.

0: Kita ingat ya Miss Dayuh dengan lagunya
1: Selangit. Selangit, selangit, selangit.
0: Berapa langit ni?
1: 2, 3, 4, 6 langit lah.
0: Kalau ikutkan sains kita, kita punya lapisan bumi tu tebal ya.
1: Tebal, memang tebal.
0: Sebab tu lah orang kata, kalau orang kata ya, kalau orang kata apa, kalau dia mau terjun dari atas boleh terbakar katanya ya.
1: Oh ya, betul. Ay, kalau tak ada apa, orang kata tak ada payung tu.
0: Masaknya mau ya.
1: Itu pun baru tak sampai lapisan atas, baru awan-awan gitu aja.
0: Kalau sampai mananya, kalau sampai dekat ni dekat tanah ya, debu, jadi debu ya. Sampai sampai debu, kalau jadi baja.
1: Apa pula jadi baja
0: kan? Yalah, dia kan kan nutrien badan kan.
1: Betul.
0: Kan, nah, dia jadi baja lah.
1: Oh, sampai jadi baja ya?
0: Jadi baja. Panahu kan? Kalau dia
1: panahu kan?
0: Kan kalau sisa pemakan tu pun Ajih, kalau Ajih buat juga apa ni, boleh jadi baja.
1: Baja organik. Faham.
0: Dia kalau ada jenis baja kan, macam biji, macam organik kan. Jadi gitulah kita ya.
1: Okey kan, dekat sini ada sikit perkongsian daripada Ma. Kejadian itu yang jadi dekat Ipoh, Perak.
0: Ipoh.
1: Ada mana ada penemuan. Ada Belau Musika jumpa bangkai ikan lumba-lumba. Aik. Dekat Tanjung Piandang. Oleh jabatan Jabatan Perikanan Perak hantar pasukan jalankan siasatan. Di mana Jabatan Perikanan Perak hantar sepasukan anggotanya untuk siasat kesahihan dakwaan nang tular mengenai ada jumpa bangkai ikan lumba-lumba jenis Irrawaddy di Ban Pecah Tanjung Piandang. Jadi Pengarah Perikanan Perak Muhammad Ghazali Emanap Berinahu buat masa ika pihaknya dah pun empat dapat sebarang aduan rasmi berhubung penemuan bangkai ikan lumba-lumba itulah. Sebaliknya, hanya mengetahui tentang kejadian itu selepas video berdurasi 27 saat tersebut tular dekat media sosial lah. Jadi pasukan dari Pejabat Perikanan Kuala Kurau digerakkan ke lokasi untuk mengesahkan sama ada rangkai mamalia merin itu masih ada dekat kawasan berkenaan atau video nang tular merupakan rakaman lama.
0: Cerita mbung lah
1: Pak Nahu kan? Belum dapat ni lagi klasifikasi
0: yang sah ya. Cuma satu dengan soalan dia. Kenapa ikan ada jabatan?
1: Jabatan Perikanan.
0: Kenapa dia ada jabatan?
1: Kenapa untuk melindungi inilah kot. Yalah, kita punya ekosistem laut. Yalah, apa semua.
0: Jabatan ikan kan, Jabatan Perikanan. Kenapa dia apa ada jabatan lembuan, jabatan badakan?
1: Itu jabatan haiwan.
0: Sebab kenapa ikan?
1: Sebab ikan ni mungkin kita tempat boleh kawal kot. Kalau macam gajah apa semua tu boleh dikawal perhilitan. Tu ada perhilitan.
0: Yalah, dia partner sebut jabatan
1: ada kegajahan. Umum.
0: Kalau kenapa ikan?
1: Dekat laut ni ikan lah jabatan perikanan. Ikutlah buaya ke, semua jabatan perikanan kena turun.
0: Jabatan bahayaan.
1: Tak ada.
0: Sebab ikan spesialnya, sebab ikan sebenarnya ikan kan benda yang kita makan. Ikan
1: ayam pun kita makan, jabatan payam nan tak ada.
0: Pada. Sebab ni ikan yang spesial kan. Kena sedar diri. Dia orang spesial, macam orang yang tak spesial. Tak faham, sebab tu dia jabatan perikanan ada.
1: Betul.
0: Dia partner cakap jabatan hayaman tak ada.
1: Ya. Makin ni kita ni. Makin jauh perjalanan kita ni.
0: Gelak ya. Apa-apa lah kan. Okey, pada 11 pagi berita dalam direct. Sama dengan kita ya. Kalau mana tu lah nasihat.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakun Nika ada sampaikan dengan Rizal Safri. Tabikat tunas istimewa akan diperluaskan dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabikat beroperasi di setiap daerah masuk aja tahun 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi Berinahu, langkah itu untuk memastikan lebih ramai budak-budak berkeperluan khas mendapat akses kepada pendidikan awal berkualiti dengan mudah untuk dicapai. Yang Nong juga Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Berinahu, yuran untuk tabikat tunas istimewa ditetapkan pada kadar RM100 sebulan. Pemain industri degesa untuk memperkokoh lagi aspek keselamatan cyber penggunaan AI secara bertanggungjawab dengan keupayaan digital. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Berinahu, aspek kepercayaan, keselamatan dengan daya tahan kena seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Dalam masa hak sama, Yau juga Berinahu, komuniti perniagaan dengan pengguna digital kena yakin dengan infrastruktur digital dengan data peribadi hak adalah selamat dalam dilindungi. Projek muat bilik darjah tambahan mengguna konsep modular precast system dekat beberapa sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap sepenuhnya sebelum akhir tahun ini. Sistem pembinaan itu membolehkan projek dibuat lebih pantas mengikut jadual. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan Berinahu, kemudahan itu akan diguna untuk sesi persekolahan tahun 1 2027. Tokoh sastra negara Allahyarham Dr. Abdul Rahman Napiah atau nama pena Mana Sikana dianugerahkan Anugerah Sastra Negara ASN ke-16. Anugerah itu dikurniakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia kepada Balu Allahyarham Salmah Ali pada Majlis Pengurniaan Anugerah Sastra Negara ke-16. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq masa sembah ucapan menjunjung kasih Berinahu pemilihan Mana Sikana sebagai sastrawan negara ke-16 adalah pengiktirafan terhadap sumbangan besar Allahyarham dalam memperkokoh kesusastraan kebangsaan. Isteri Allahyarham pula menyifatkan pengurniaan anugerah itu sebagai pengiktirafan Nong amat dinanti-nantikan tokoh sastra itu sebelum meninggal dunia tahun hak lepas. Yau juga berkata Allahyarham berkongsi ilmu penulisan dengan kesusastraan dengan 4 anak dengan 12 cucu sehingga akhir hayatnya. Ini pula berkenaan tragedi menyayat hati di Beaufort semalam. 3 anggota polis mati dipercaya akibat renjatan elektrik dalam kejadian di Jalan Western, Kampung Western, Beaufort, Sabah. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun, mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan ketiga-tiga mangsa hak berumur 26 sampai 40 tahun, mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Isma Rubi. Jenayah mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth untuk dibedah siasat. Kes masih lagi dalam siasatan. Sindiket penyeludupan rokok hak empat bercukai dengan pengedaran vape haram di Selangor tumpas. Ia menerusi serbuan berasingan hak membabitkan nilai rampasan mencecah RM12.7 juta. Mengikut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dengan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, kejayaan dicapai mengikut optaring Alpa 1 dengan 3. Sebuan pertama dibuat 28 Julai hak lepas di sebuah premis di Batu Cave, Gombak, membongkar
pusat simpanan produk vape terbesar Lembah Kelang. Produk terbabit melangkah Akta Perihal Dagangan 2011 dengan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024. Polis mengesahkan kematian seorang jantan di sebuah pusat jagaan di Tanjung Rambutan, Ipoh, Selasa hak lepas adalah akibat kecederaan trauma tumpul pada bahagian kepala. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Berinaho, sesetan awal mendapati kajian dipercaya jadi pada malam 3 Ogos hak lepas sebelum mangsa berkelakuan agresif dengan mengganggu penghuni hak lain. Sesetan juga mendapati pusat jagaan itu beroperasi sejak 2012 dengan hanya mempunyai pendaftaran perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tiada dokumen yang mengesahkan pusat jagaan itu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Bandaraya Ipoh atau Kementerian Kesihatan Malaysia. Premis juga empat melengkapi dengan kemudahan kamera litar tertutup kesemua suspek direman sampai 8 Ogos untuk membantu siasatan. Beralih ke sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbal Sikal Malaysia PKBM akan memohon Datuk Muhammad Azizul Asni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold. Permohonan rasmi itu akan dikemukakan kepada KBS dan juga MSN. Presiden PKBM Datuk Amarjit Singh Berinaho, Datuk Azizul Asni masih boleh bersaing dengan Wajar Debantu memburu slot Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Wayatnya sokongan penuh amat penting untuk membantu atlet negara itu untuk menghadap sistem kelayakan yang lebih mencabar sekaligus beri keyakinan untuk menerusi kerirnya sampai LA28. Sekian berita Jakun dari Asia FM, berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Ya, kita kembali semula ya pada jam 11.10 pagi ini.
1: Masih lagi bersama dengan DJ Zizi dan juga Iris pada waktu ini sampai ke pukul 12 tengah hari kejap lagi. Dan kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Orang khabar tu kalau main bola tu waktu-waktu kecederaan. Masa-masa tambahan.
0: Aja punya cedera main bola kan?
1: Oh, penuhnya. Tipulah tak penuh.
0: Apa yang paling teruk sekali tu?
1: Lutut dengan lutut. Kaki lah, dengan ankle kaki lah.
0: Lungar?
1: Lutut penuh sampai urang khabar tu tisu kuyang.
0: Tisu kuyang ya?
1: Seminggu tak boleh sentuh bola. Lepas tu kena pergi fisio apa semua.
0: Oh, kena fisio ya? Alamak, garang juga main ya.
1: Itu kejaran. Itu maksudnya orang yang garang dengan kita kan. Kalau kita kena tu
0: Haji Pak Garang lah.
1: Kita Pak Garang. Tapi kalau nak cuba boleh.
0: Tapi merasa kalau perampas bola sama memang iya.
1: Aduh.
0: Eklak ya.
1: Panahu lah marah bola siapa
0: padahal. Oh, dia hebat dalam bawa perampasan ni
1: katanya. Bawa curi-curi bola power kan. Tiba-tiba whoop hilang ke bola.
0: Ingatkan orang itu pihak lawan. Member sendiri. Okey, sebelum ni bagi bagi kawan kita ya. Masih komen kawan kita kalau ada boleh komen kita punya tajuk kita hari ke ya. Apa tak emo susah tu? Macam mana emo tindakan semua tak emo susah tu ya. Tak orang kata macam nak kesusahan tu.
1: Betul.
0: Tak susah yang teruk mana dan juga bagaimana tindakan yang semua nak menyelesaikan ya. Okey, boleh komen bagi kawan kita.
1: Ya, selagi kita belum tamat konti pertama ni pagi ni, selagi tu boleh komen berkongsi pendapat masing-masing, pengalaman masing-masing. Orang kata tu barulah komunikasi dua hala tu berjalan secara lancar bersama dengan DJ-DJ dan juga pendengar Rahsia FM yang disayangi sekalian.
0: Ya, dan AP sambungkan kita dengan lagunya Betul Muka Biar Kia Tahu.
1: Oh, yo.
0: Ataupun maksudnya Aku Cinta Kepada
1: Mu. Alamak. Sweetnya.
0: Mungkin nombor kan.
1: Asyik.

0: Pasti boleh.
1: Nama Rusti bin Mahdi, suku kaum Jakun berasal daripada kampung Nikang, Kuala Rumpin Pahang. Pihak sama sekali sebelum kita mencubakan diri dalam bidang tanaman cili ini, tak kisahlah tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak ceburi, yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat kuat sesuatu dengan baik. Kita kena pergi ambil kursus, lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul lah. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak ceburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak ceburi dalam bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benar boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaannya. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.

0: Itu dah bersama dengan Yabang dengan lagu Titian Cinta ya.
1: Wow, Titian Cinta ya. Aje boleh jadi ni ni. Penyanyi tapi bukan Yabang ah.
0: Bukan.
1: Yabong. Anji.
0: Yabong.
1: Yabong anji.
0: Yabong aja Pak. Selamat datang pada pagi.
1: Ya betul.
0: Ya, masih lagi kita ya. Kita bagi santai kita.
1: Betul, masih lagi menerusi ruangan Gajah Asyik. Dan kita hanya berbaki dalam 35 minit saja lagi lah.
0: Macam pasal apa ni kan?
1: Memang pasal apa ni?
0: Tidak sabar yang tengah di. Okey, kawan kita ya cerita ya. Jolok kelapa.
1: Jolok kelapa?
0: Gunakanlah besi punca, tiga polis maut terkena
1: ya, oh,
0: renyatan karenya semalam.
1: Yang ada yang mana ni tadi, mana ada terbaca juga.
0: Kita akan juga dapat perhatian PMX ya, macam mana dia kena check juga, kena presennya, kena siasat ya, apa puncanya berlaku kejadian sampai ya tiga anggota ya
1: betul
0: maut aja ya pasal ambil buah kelapa ya. Ya mungkin kalau kita, kalau orang kita kata punon lah biasanya ya.
1: Betul, punon.
0: Kalau kita kata punon lah ya.
1: Tak tahulah kalau demo percaya ya. Macam mana kalau kita memang punon
0: lah,
1: tak ada.
0: Punon lah ya. Sebab itu kalau orang kita ada punya adat itu ya. Kalau kawan-kawan kata jemput makan tu
1: colet. Kalau pandang nak makan pun Aismo kena colet. Olot sikit. Belaimo panggil apa? Olot?
0: Jamu sikit.
1: Kalau macam ni yang ten letak kat jangan tu, apa namanya?
0: Tak tahu macam tu ten ni.
1: Janji kena sikit. Itu kalau mama colet.
0: Colet ya.
1: Kalau bela temuan panggil olot macam tu. Kalau bela serok colet.
0: Colet.
1: Itu adalah untuk mengelak kita daripada punan lah.
0: Kalau dulu kita percaya punan kan. Jadinya adat-adat tu yang masih lagi kekal rupanya.
1: Contoh kalau benda dah habis macam ni, ayat belah serok lah ya. Nenen punan ulah nak mati, ku nak hidup macam
0: tu. Ya.
1: Untuk ngelak pudon tu ya. Dia
0: punya ayat baca tu.
1: Ayat baca dia macam orang kabar tu serapah.
0: Serapah ya.
1: Nampak. Aje ingat rumah ni main-main ke?
0: Aje ciup ke pakai air tu?
1: Ailio.
0: Ailio. Dia ada dua. Kalau kan dia kan baca ciup. Dia ciup. Ada tu dia baca dalam air tu.
1: Kan? Tak, ini serapah diri sendiri. Anu Ailio ni nenen punan nula nak mati, ku nak hidup.
0: Ini mata nampak percaya ini.
1: Tapi betul kan? Sumpah betul.
0: Saya tak payah ludah kan Pak?
1: Empat. Teng gini je. Gini ha. Nenen benar. Nanti kena hidup lah macam tu.
0: Teor kat lidah lah.
1: Contoh kita nak minum Milo. Tapi Milo tu dah habis. Nak colet pun tak boleh. Jadi kita gini je lah. Tak apalah nenen benar. Yang penting kita... ni lah, semoga dijauhkan lah dari benda-benda bukan-bukan tu.
0: Ingat eh, pergi kat rumah-rumah sebelah kan, ada empat kau menang juga ni air ni. Dekat rumah kawan ya. Nak kan, punan lah kak. Faham mama punan ni.
1: Kalau Jakun Johor pula, dia panggil test nenen kata dia.
0: Sama lah mama.
1: Test nenen. Ada kan.
0: Belah semua kata test nenen kata dia. Minta simpan sisi jauh-jauh tu lain.
1: Betul lah tu. Minta simpan sisi jauh-jauh tu lebih kurang betul lah. Itu orang khabar
0: Ngilak musibah
1: lah.
0: Ada ya kata-kata macam tu ya. Itulah ya, adat budaya kita sebenarnya.
1: Betul. Mengajar
0: kita sebenarnya untuk mengelak benda-benda yang
1: tadi Aji khabar membohong. Betul benda tu ngin.
0: Tapi macam lu percaya.
1: Tapi benda tu betul. Sebab muka mah tak serius kan.
0: Mana tahu kan. Kau mau mudah dia.
1: Jadi okay, jom kita layan lagu seterusnya. Itu dia
0: Ramsah, Rindu Menanti.
1: Okay.

0: Ya, itu dah lagu daripada Kiroro, ya.
1: Mirai.
0: Mirai. Ya. Ataupun yang bermaksudnya
1: apa maksudnya?
0: Masa Jepun masa depan.
1: Wow, itu maksudnya masa depan.
0: Ya, lebih kepada masa depan yang kita semua ada kita inginkan masa depan kita yang yang lebih baik kan, ya.
1: Betul. Tapi kalau dengar betul-betul pun lagu ni kan, lagu ni kita mengimbau kenangan lalu. Lagu ni dah lama sebenarnya. Lagu ni zaman budak-budak lagi.
0: Ya,
1: zaman kita budak-budak lagi dan sekarang kita masih dengarkan dia. Itulah yang dimaksudkan masa depan. Dulu kita dengar dan sekarang kita dah pun besar, dah jadi manusia.
0: Betul. Lagu ni kalau itu kan dia adalah lagu yang penuh popular masa tu, ya, pada tahun 1998 sebenarnya. Di mana dua orang dia mau penyanyi, ya.
1: Dua orang kan?
0: Nyanyi dia Kiroro ni dia pernah buat kemunculan pertama pada tahun 1996 sebagai band independen lah, ya. Dia muka ada dua penyanyi, ya. Satu sudah penyanyi lah Chiharu Tamashiro, ya, dan juga Ayano Kinjo, berasal daripada Yomitan, Okinawa, Jepun. Ada dua penyanyi kan. Ya, dalam bahasa dia juga berkait dengan bahasa Ainu juga, ya.
1: Kata
0: Kiroro, ya.
1: Kiroro.
0: Kiroro yang maksud jalan yang luas, kan, ya.
1: Jalan yang luas, masa depan kiroran. Jalan yang luas macam tu.
0: Iya, betul.
1: Kiroro Mirai.
0: Kita kata
1: maksudnya masa depan
0: ada juga
1: jalan
0: yang luas.
1: Oh, maksud
0: asal Ainu tu, ya, orang Ainu.
1: Jadi maksudnya mengisahkan tentang apa orang kata tu masa depan tu. Yang cerah lah kan, ya, jalan betul. Yang luas kalau macam tu.
0: Dia sebenarnya lagu Ika sebenarnya adalah berkenaan dengan mak dia sebenarnya. Ya, mak dia masa tu tengah sakit masa tu, ya. Jadi itulah lagu Ika mungkin ialah, ya. Ialah masa depan kita tak tahu kan, ada orang yang kita sayang mungkin, ya, merasa orang yang paling kita sedih yang pergi selain bapa kita, mak kita.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi kalau bapa mak dulu lah.
0: Mak dulu, ya. Kita sebab kita rasa macam tak boleh hilang, ya, tak sedih.
1: Baik, jangan kalau hilang dua tu. Panah gelap sekejap merasa hidup, ya, mah.
0: Itulah kan. Jadi
1: mungkin
0: sebab itu
1: ambil masa yang panjang.
0: Jangan sedih kan.
1: Untuk
0: kak masa sedih ke kak kelak.
1: Aji buka topik macam ni.
0: Apapun lagu itu adalah berkenaan dengan mak dia yang sakit.
1: Betul.
0: Aja mungkin pernah lalui, tapi kita minta jangan lalui dan mana pernah lalui bernikah dua kali, ya. Orang kata mak sakit, ya, sakit yang teruklah, sebelum makan muntah, ya, sampai dah kurus, ya. Jadi adalah kenangan di sebalik sakitnya mak tu, ya. Kadang-kadang sakit itu datang daripada diri sendiri, adakala datang daripada orang sekeliling. Itu yang kita kena hati-hati. Jadi jagalah kesihatan naknya.
1: Betul.
0: Dan paling penting untuk kita daripada lagu tadi, ya. Telefonlah orang tua selalu, kan.
1: Betul.
0: Telefon makwa boleh.
1: Takkan orang tua tak boleh.
0: Telefon
1: mak sejak ada si kecil ni, kalau boleh tiap-tiap hari nak call.
0: Oh, ya.
1: Nak nunjuk si kecil.
0: Kira air rajin telefon mak ajilah.
1: Rajin. Sebab si kecil mak ni banyak perangai. Jadi itulah nenek ni kena tengok.
0: Bawanya cucu nenek kah? Nak tengok kah? Dia membuat macam-macam ragam, ya. Jadi teleponlah orang tua.
1: Yeah.
0: Ya, jangan telefon mak wa aja boleh sampai 24 jam, ya.
1: Betul.
0: Nak tidur pun video call lagi tu. Kan. Telefon mak, ya, boleh kira-kira lah, tak ada kredit lah. Kalau telefon mak wa ada kredit zaman tu sanggup pergi kedai.
1: Sanggup QR. Rek.
0: Masa tu pergi kedai ingat cari top up.
1: Cek tu.
0: Oi,
1: rek ada lo rek. Rek 1, rek 2.
0: Tu ada, ya.
1: RQ apa macam mana?
0: RQ SOS.
1: Tak lah, lupa lah tahun-tahun dulu. Tadi tak faham tu.
0: Kita pun pandai kan. SOS kan. Pinjam apa RM1 kan. Lepas tu dia ada pula tamah perkataan tu. Telepon. Boleh hantar kan? Aduh.
1: Okey kan, dalam sedar tak sedar kita dah pun memasuki jam 11.45 pagi. Kita dah pun ada dekat ujung-ujung kita punya siaran.
0: Aje pak sabar tu.
1: Betul.
0: Masa dia dah sabar, ya. Kalau ada lagu tidak sabar tu, tidak sabar. Tonggo iji tadi. Nak cak katanya.
1: Cak. Perut berbunyi, cok.
0: Biasalah tu, ya. Tapi perut bunyi tu bagusnya, katanya dia untuk kesihatan, ya.
1: Oh, iya ke?
0: Perut membunyi, dia bunyi tu menanda badan dia sihat.
1: Bukan cacing.
0: dia mau kata cacing, tapi kalau tak sebenarnya dia kesihatan lah.
1: Entahlah, ya? Penahulah.
0: Sebab itu mau kata puasa tu sehat kan. Nah, itulah bendanya. Okey, apapun terima kasih kepada kawan kita yang komen kita daripada tajuk kita tadi.
1: Ya, betul.
0: Ya, susah mu macam mana ya sampai tindakan apa yang buat keluar bersusah. Dan juga kita ada berbagai juga perkongsian yang lain daripada kabar tempatan kita juga ya lagu-lagu kita pos masa langit ya. Okey.
1: Dan kalau bagi aku nak ucapkan terima kasihlah buat rakan-rakan pendengar Rashid FM yang terus setia bersama dengan Rashid FM. Anak-anak yang ada dalam live TikTok ni yang tap-tap screen daripada tadi tak berhenti-henti. Kita ada Iman, ada Ajat Girl, ada Jannah, ada apa tadi Fatimah apa tadi yang rajin tap-tap tadi. Apa-apa pun terima kasih dan selamat hari orang asal sedunia.
0: Cintailah adat budaya kita.
1: Betul. Apa yang paling penting
0: tinggal kan ya. Ikam cakap juga Pak Panai cakap baru duduk KL 3 tahun.
1: Oi, dah Pak Panai cakap asli. Wah je wah karate kak.
0: Nanti kena bahan tengkuk ya. Jadi jangan lupakan bahasa adat dan budaya kita. Betul. Selamat hari orang asal sedunia. Ya, sambutlah dengan kegembiraan buat kawan kita. Makan jangan lupa jemput.
1: Betul. Kalau nak kahwin bagi tahu.
0: Nak kahwin bagi tahu.
1: Nak makan aja.
0: Macam nak kahwin lagi ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Jangan jangan cuba-cuba. Hilang telinga
0: kalau. Tak apa. Okey, ya terima kasih semua.
1: Bye-bye semua. Jumpa lagi.
0: Ini dia Bell Top cintaku untukmu.
1: Alright.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat dinafikan bahawa Islam suatu agama atau cara hidup yang serba-serbi lengkap, tinggi lagi umur. Yang pernah mengajak umat hidup membenci diri tanpa bermasyarakat sebagaimana umat barat dan mementingkan hal kebendaan. Malah sedara, Islam dah memperserawakan antara individu umat menjadi hidup bersaudara dengan mengenepikan perbezaan bangsa, keturunan, bahasa, warna kulit, kaya miskin, pemimpin atau orang kebanyakan dan sebagainya. Islam menyuruh gidi turut bergaul sesama gidi. Sekurang-kurang sewaktu gidi bersolat jemaah 5 kali sehari semalam. Nyam ada ibadat lain yang diwajibkan agar dilakukan sekerap selain solat fardu 5 waktu secara berjemaah, di mana dia bertujuan untuk melaksanakan konsep hidup bersaudara. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dan bermaksud, hanya sesungguhnya uang-uang dan beriman itu hidup bersaudara, maka damaikanlah antara 2 saudara awang dan gelinah kepada Allah, semoga awang dirahmati. Surah Al-Hujurat ayat 10. Oleh demikian, kesan pergaulan dengan sifat berjemaah ialah sesuatu Islam dapat berkenalan antara satu sama lain dengan bertanya khabar, apalagi bertanyakan masalah masing-masing, tinggal ke mana, kerja apa dan sebagainya. Kesimpulan, semoga Jenha menjadi satu panduan hidup kepada kita. Itu nah sebab sekian perkongsian maklumat yang dapat diberikan. Pikir-pikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Ya, Chef, mana-mana lain daripada yang lain. Pukul 12, 23 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan aku, Ario Kasini, dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang tengah rehat. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin tengah menjamu selera tu. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu dekat jalan raya, hang berhati-hati di jalan raya lah ya. Dan kepada rakan-rakan yang tengah berjalan raya pula, yang memandu tu, ni ada info sikit lah. Info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 5.9 arah selatan dari Shah Alam ke Setia Alam. Lorong tengah ditutup, trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info penyelenggaraan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE. Ada kejap penyelenggaraan slope walk dekat kilometer 11.1 sampai kilometer 12.1 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Long kecemasan dan longki ditutup bermula 10 pagi sampai ke pukul 4 petang. Trafik perlahan, patuhi arahan papan tanda. Dan selepas tu ada lagi info kemalangan dekat E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit E6, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 13.8 arah selatan dari Putra Height ke Bandar Saujana Putra. Long kecemasan terhalang, trafik terkawal. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Baiklah, Oman, sekejap banyak lagi pada pukul 12.30 kita akan ke rancangan Fitrah Jakim. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada Bahar, Dak Segeres. Semoga bertibu, Asyafam, moin-moin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Menyam kerembe yang mak berselmo and back radio tengah pen is Jumaat penghulu segala is. Is doh moklah Jumaat, jadi ya kerembe sama-sama yang doakan yang termeja untuk ma negara untuk ma dunia insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal etatu and close rancangan fitrah minggu doa akal etatu mengenai mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal mengkiaknam ulasan yang berbahagia Ustaz Rahimi bin Piramli kanam ulas nambung lebih lanjut lebih jeruk mengenai tajuk minggu doa etatu mengenai mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk M Black lebih jeruk mengenai tajuk Minggu Doa Akal, jadi berhibur ane M Kiok lagu doa yang sebagai hiburan untuk mak kenembo yang mau bersemong M Black Radio tengah peris-is Jumaat and close rancangan fitrah melalui ACMM Moinong Moin tengah peris-is bersama ia Kak Azim.

0: Terima kasih banyak kerana berhati-hati terus. Saya sedia bersembang bersama YN Keluarga Rancangan Fitra lebih kurang setengah jam ke udara bersama YN tengah pit is Jumaat penghulu segala is. Saya kena yang mahu bersembang naklah kelebihan is Jumaat. Jadi kerah itu nama mula rancangan dia tajuk YN Keluarga Rancangan Fitra Minggu Dua Akal iaitu mengenai M Contohi Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akal M Kiyak Nama Kupasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Pirambi akan nam kupas lebih lanjut mai kenapa mengenai tajuk minggu dua akan tu mengenai M Contohi Akhlak Nabi jadi joklah ekyok nama kupasan yang berbahagia Ustaz. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Rahimi bin P. Ramli dalam rancangan Fitrah. Di sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menghirup lagi udara hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, hari perayaan umat Islam yang dikhususkan kepada kita, sehingga kan hari ini ada perhimpunan umat Islam yang kita kata besarlah kerana kita akan sama-sama melaksanakan ibadah yang difardukan kepada kita pada hari ini, iaitu solat Jumaat. Dalam hari Jumaat yang kita lalu, persiapan kita hari-hari ibadat kita ni adalah untuk menyemai rasa cinta kita pada Allah, rasa cinta kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita nak cinta Allah dan Rasul kalau kita tak kenal, kita tak pernah mengenali siapa Allah, siapa Rasul. Macam mana nak suburkan rasa, macam mana nak suburkan rasa cinta dalam hati kita. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, sudah pasti kita kenal siapa Allah, siapa Rasul. Sebab tu kita solat, sebab tu kita melaksanakan kehidupan kita yang bersyariat mengikut syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa yang penting ada masa ini yang kita nak bincangkan adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh buat ummah. Kan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh buat ummah, contoh buat kita. Dan sesungguhnya bila kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita langsung tak pernah dengar bahawa Nabi kita ni bersifat dengan sifat pemarah, melainkan Nabi kita seorang yang lemah lembut, Nabi kita seorang yang jujur, Nabi kita seorang yang amanah, yang tabligh, yang fatanah. Jadi kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan kepada kita, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuskan kepada umat umat-umatku seluruh alam ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nampak Nabi datang itu dengan membawa akhlak. Bila Nabi datang dengan membawa akhlak, sudah pastinya Nabi adalah seorang yang berakhlak. Dan apa nama benda yang membuatkan kita akan menjadi hampir dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi juga menyebutkan kepada kita, kana ahsanuhum khuluqa. Orang yang akan menjadi hampir dengan Rasul pada hari kiamat esok adalah orang yang akhlaknya adalah akhlak yang terbaik. Sebelum Nabi nak katakan macam tu, Nabi sendiri menunjukkan contoh akhlak yang terbaik. Sebagaimana contoh Nabi kita SAW pernah berdakwah kepada seorang perempuan yang buta, yang tidak Islam. Namun perempuan ini dia hari-hari meletakkan duri di jalanan Nabi SAW. Letak duri, dan erti kata dia dah lah buta, dia buat juga pula kejahatan kepada Nabi, nak bagi Nabi lalu depan rumah dia tu, Nabi terpijak duri tu. Ni apa punya orang ni, kan? Dalam fikiran kita kan, dah lah dia tak cukup sifatnya, kemudian dia buat jahat kepada Nabi SAW. Tapi Nabi kita membalas kepadanya bulakan balas kejahatan. Nabi pergi ke rumah perempuan tua ni, Nabi menyuapkan makanan kepada perempuan tua ini. Nabi suapkan makanan sehingga dia boleh telan, dia boleh makan dengan baik. Dan satu hari ketika mana Nabi tidak ada, maka Saidina Abu Bakar lah menggantikan tempat Nabi. Abu Bakar lah menyuapkan nasi ke mulut orang tua ni, dan orang tua ni kata, dia yang menyuap sekarang ni, Abu Bakar yang suapkan ini, dia kata ini bukan orang yang suap aku sebelum ini. Maksudnya orang yang suap aku sebelum ni, dia menyuapkan aku dengan penuh lembut, dia menyuapkan kepada aku. Dan nasi tu tak perlulah, dalam bahasa kita ni kita tak perlulah nak kunyah begitu banyak sebab Nabi betul-betul memastikan makanan yang Nabi suapkan itu mudah untuk ditelan oleh apa nama perempuan ini. Dan bila mana dikatakan Sayyidina Abu Bakar, ya memang aku bukanlah pemuda ataupun orang yang suap kamu sebelum ini, yang suap kamu sebelum ini kalau kamu tak nak tahu itulah adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terkejutlah yang makcik ni dengan akhlaknya, menyesallah dia dengan apa yang dia buat kepada Nabi, sedangkan dia bagi kat Nabi duri, Nabi menghadiahkan kepadanya nasi yang lembut yang mudah ditelan. Begitu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang berikutnya menunjukkan bahawa Nabi kita sangat berakhlak dan Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah peristiwa Zaid ibn Sa'nah. Seorang Yahudi datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merentak kain di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak minta hutang. Nabi ada berhutang dengannya, maka nak minta hutang. Dan di ketika itu ada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar pada ketika itu nak minta izin kepada Rasulullah, dalam bahasa kita juga nak tumbuklah kan. Nak tumbuklah apa nama muka Zaid ibn Sa'nah tu kerana dia memperlakukan sedemikian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia marah. Dan Nabi kata jangan. Nabi perintahkan kepada apa nama apa Sayyidina Umar, pergi balik ambillah kurma-kurma apa ataupun tamar, bayarlah hutang kepada Zaid bin Sa'nah. Bahkan dibisik kepada Sayyidina Umar, tambah dengan 20 gantang. Amat tambah lagi. Disebab apa? Yang hutang tu hutanglah, yang tambah tu sebab kamu marah Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah pun berjalanlah dengan Sayyidina Umar nak ambillah hutang-hutang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sa'nah ni dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Sayyidina Umar, aku dah tahu dah semua akhlak Nabi. Cuma aku nak lihat akhlak Nabi. Yang Nabi ini pertamanya dia akan mendahului, dia akan, bila dia nak marah, dia mendahului kemarahannya. Ini sifat Rasul yang belum aku lihat. Jadi aku nak buat itu kepada Nabi sebab aku nak test. Aku nak tengok adakah Nabi ini adalah bersifat dengan sifat yang bukan. Nabi kalau dia orang buat jahat kepada dia, dia akan buat dua kali kebaikan kepada orang yang buat jahat kepadanya. Jelasnya nampaklah dalil dan tandanya bahawa Muhammad ini mendahului kemarahannya, akhlaknya mendahului kemarahannya. Nabi takkan marah kalau kena diusiknya batang tubuh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak-akhlak yang ditampilkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apa nama pokok sendiri pun datang sujud ke Nabi, sehingga kan unta sendiri pun berlari datang sujud ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta rahmat. Dan berakhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan setakat dengan manusia, bahkan Nabi juga berakhlak dengan alam, berakhlak dengan binatang yang kita ketahui. Dan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak kongsikan lagi begitu banyaknya akhlak-akhlak baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya bersama dengan anaknya, tak terceritalah, tak habis kita nak kongsikan. Kerana Nabi kita memanglah diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Namun Nabi akan marah sekiranya kita melanggar hak Allah. Hak Allah Nabi cukup jaga. Sebagai contohnya, ada orang yang perlu dihukum dengan hukum had, hukum hudud, potong tangan kerana mencuri. Namun adalah sahabat yang datang ke Nabi, iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid minta supaya dilonggarkan. Nabi marah mukanya ketika itu. Apakah kita nak dipertanggungjawabkan depan Allah? Nak jawab depan Allah macam mana kalau kita melonggarkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabdakan, "Law anna Fatimah tasarqat la khata'tu yadaki." Kalaulah anak aku yang aku kasihi Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Tengok tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terperi hebatnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan diharapkan dalam rancangan ini, dalam program Fitrah, dapat kita mengambil ibrah tentang betapa mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang cukup mulia. Dan sekiranya kita nak menjadi umat yang terbaik, orang yang nak duduk dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlaklah yang mulia, kerana Nabi suka umat-umatnya yang kana ahsanuhum khuluqa, adalah bersifat dengan sifat yang baik. Cukup sekadar itu sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkongsian kita dalam rancangan Fitrah pada kali ini. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaat bersama perkongsian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mahmud berkata, sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang baik daripada sunnah-sunnah yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, barang siapa yang melakukan, yakni merintis dalam Islam sesuatu perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti selepasnya tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun lamanya. Rasul dan para sahabat memperjuangkan Islam bukan sahaja dengan jiwa dan raga mereka, malah diperjuangkan nyawa dan darah mereka. Pada tahun 2 Hijrah, di atas kemarahan orang kafir Quraisy, kekalahan dalam peperangan Badar, mereka menuntut keadilan ke atas orang Islam dalam peperangan Uhud. Ketika itu Rasulullah SAW, jumlah umat Islam dalam ketenteraan begitu kurang. Tetapi Rasulullah bersedia dengan strategik-strategik peperangan. Rasulullah mengarahkan 50 orang sahabat berada di atas Bukit Ainain di Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Sambil Rasulullah bersabda, wahai para sahabat-sahabatku, kalaulah kamu melihat kami ini orang Islam berjaya dalam kemenangan, memegang panji kemenangan, jangan kamu turun bersama-sama dengan kemenangan ini. Wahai para sahabatku, sekiranya kamu melihat kami ini umat Islam dibunuh oleh orang-orang musyrikin sekalipun, jangan kamu turun dari Bukit Pemanah ini untuk menyelamatkan kami. Wahai para sahabatku, sekiranya kamu melihat jasad-jasad kami, jasad-jasad umat Islam ini dipatuk oleh burung-burung sekalipun, jangan kamu turun menyelamatkan jasad-jasad kami. Allahu Akbar. Satu wasiat yang penuh mendalam. Pada hari pertama peperangan Uhud, umat Islam dengan kekuatan yang sungguh luar biasa, sehinggakan orang kafir Quraisy mula pulang dan lari dari peperangan. Pada hari kedua, ketika itulah umat Islam dalam keadaan yang membimbangkan, ketika mana tentera berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid yang belum lagi memeluk Islam ketika itu, beliau merampas bukit ini dengan sekelip mata, yang mana hampir 40 orang para sahabat turun bersama-sama ingin mengambil harta rampasan peperangan ketika itu. Dan akhirnya hampir kesemua umat Islam dibunuh. Dalam keadaan yang kucak-kacir ini, muslimin muslimat sekalian, tiba-tiba ada satu suara yang berkata, ada satu suara yang membimbangkan berkata, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah mati. Ketika itu umat Islam dalam keadaan huru-hara. Bayangkan muslimin muslimat sekalian, kalau kita berada dalam peperangan Uhud ketika itu, kita mendengar suara yang berkata Muhammad, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad dibunuh, sudah pasti kita akan lemah. Tetapi sebenarnya ada seorang sahabat yang wajahnya hampir menyerupai Rasulullah yang syahid. Sebenarnya Rasulullah ketika itu tidak syahid. Rasulullah pingsan beberapa kali. Seorang demi seorang sahabat mempertahankan Rasul. Mereka memegang panji Islam, dipotong tangannya oleh orang kafir Quraisy, jatuh panji Islam, disambar oleh seorang demi seorang sahabat. Mereka mempertahankan Rasul. Biar aku dibunuh, biar aku yang syahid. Tapi bukan Rasulku. Seorang demi seorang muslimin muslimat sekalian, sahabat seorang demi seorang, diriwayatkan 11 orang mempertahankan Rasulullah. Dalam keadaan yang gawat inilah, tiba-tiba ada seorang wanita Ansar yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Daripada jauh di belakang kemah yang asalnya Nusaibah menjaga kebajikan, apabila dia melihat Rasul daripada jauh, itu Rasulku, itu Nabiku. Nusaibah tidak tahu dari

0: kepada kaum wanita. Wanita ini tidak tahu dengan kuasanya mengambil pedang dan berlari. Allahu Akbar. Dia membunuh seorang demi seorang orang kafir musyrikin. Dia mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasul. Ketika itu Rasulullah sedar daripada pingsan. Apabila aku sedar, kata Rasul, aku melihat di depan aku nampak Nusaibah. Aku lihat di belakang aku nampak Nusaibah. Aku lihat ke kanan dan ke kiri aku nampak di mana-mana Nusaibah mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasul. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita berada di tempat Nusaibah kaum wanita, kalau kita berada di tempat para sahabat ketika itu, adakah kita sanggup menggadaikan nyawa kita semata-mata cinta kita kepada Rasulullah? Tidak. Kita akan berkata, bagaimana kerjayaku? Bagaimana bisnesku? Bagaimana keluargaku? Ketika itu muslimin muslimat sekalian, Rasulullah diriwayatkan pingsan beberapa kali. Topi perangnya tidak dapat dibuka kerana kemek. Darah mengalir ke wajah Rasulullah sehingga diriwayatkan gigi depan Rasulullah patah, tangan dan kaki Rasulullah bengkak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kalaulah Rasul kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahid dalam peperangan Uhud, adakah hari ini kita seorang Muslim? Adakah nama kita Umar? Adakah nama kita Aisyah? Adakah nama kita Osman? Belum tentu kita dalam keadaan Islam hari ini. Marilah sama kita melihat pengorbanan umat Islam zaman dahulu. Apakah pengorbanan kita untuk Islam demi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah?
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Terima kasih banyak kerana berhati-hati terus saya setia bersembung bersama YN Kloj Rancangan Fitrah Nama Mulate Nampak Rancangan Fitrah Hoj pun mahpunjung rancangan insyaAllah. Jadi tajuk N Kloj Rancangan Fitrah Minggu datang Hoj pun ekyok ada nama kupasan yang berbagai Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli Hoj nak jelas make number mengenai contohi akhlak Nabi Nabi Muhammad Hoj ada pun ekyok nama kupasan Hoj nak lebih lanjut lebih jelas make number insyaAllah. Jadi ekolah sebagai naik Fatma Klonis ke insyaAllah mudah-mudahan ya. Sekian nam ye. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprola Amran Anjangga berikutnya. Inglek Jukis Maud Bisot La Letrik Beaufort Sabah. Siasatan segera secara menyeluruh tertelus akan BU untuk dikenal pasti punca sebenar tragedi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kipasal sebarang kelemahan dikenal pasti perlu ditangani segera untuk mengelak kejadian sama BU lagi. Terlebih cano jenazah anggota polis limaut bianu Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth untuk bibedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort Superintendent Champin Piu Kipasal, jenazah akan BUI proses bedah siasat serta urusan dokumentasi sebelum biserah nuwaris. Ketiga-tiga mangsa di berumur 26 hingga 40 tahun, mangsa leju anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Constable Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan juga Constable Muhammad Raimi Ismi Rubi. Ketika jenadi kejadian saja, numam anggota berpercaya kiguna jenis juhu besi dan juga sepanjang inyana 29 kaki untuk naik kod jer ku hamra balai polis sebelum dendok aja juga terkena kabel elektrik dan juga narinya anggota cuba nak bantu mangsa turut terkena renjatan elektrik dan juga kes adik masih lagi bisiasat. Ijungoi 10 Mom Exco Negeri 9 untuk penggal pai mengangkat sumpah hari ini ke Istana Tun Sri Menanti. Nar Exco dikekalkan manakala 8 Nen merupakan pai ku kati pentadbiran kerajaan negeri. Nar Exco lebih kekalkan ialah Adun Linggi Datuk Muhammad Faizal Ramli dan juga Adun Palong Datuk Mustafa Nagur. 8 Nen di muka pai adalah Adun Cembong Datuk Zul Bahri Idris Siong Kong Chun Kucenah dan juga Siti Nur Humairah Lasim Kulabu serta Datuk Muhammad Asna Amin Lengging, Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali Sungai Liui, Suhaimizan Bizar Gugur Mencih dan juga seterusnya Muhammad Fairuz Muhammad Isa Serting serta Datuk Razali Abu Samah Sikamat. Istiadat juga disempurnakan ku depan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuanku Munawim. Menerusi titah Tuanku Mukris Ki Pasal, semua barisan Exco Negeri boleh depai supaya naik ui amanah dan juga tanggungjawab jujur serta adil dan juga profesional ke semua Exco dan juga bibesat supaya salah guna kuasa lebih biar untuk kepentingan keluarga pribadi ataupun ku kawan-kawan. Ada juga terutama naik ui keputusan naik tender ataupun projek kerajaan. Bagi Deki Pasal, negara amat memerlukan pemimpin lembong pendirian tinggi serta person of honour. Kutengganu nuk mom juru teknik kerdo rugi lebih RM58,000 last ki jadi mangsa tenipu tawaran berkep sijil ni ekspor produk ke Indonesia. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Ki Pasal mangsa lebih umur 38 tahun Ki Ui Benaya Retlas Ki sertai nanak program lebih tawarkan suspek menerusi Facebook. Bagi pun mangsa gagal Ki terima sijil Ki Ui berpapuran polis. Ki segera bisiasat Ki Ui Seksyen 420 Kanun Seniksa. Tenupan dan juga pengkalan haram ku sepanjang sempadan Malaysia-Thailand berjaya kiganggu rangkaian sindiket seludup dan juga ki pergek ketara kes yang melibatkan BU Kelantan. Pengarah KPDN Negeri Hanif Yusabra Yusof ki pasal tindakan bibesah pergerakan sindiket selain juga membolehkan kenawal penguat kuasa dan juga terus dipertingkatkan. KPDN juga terus naik ui operasi 7 hari seminggu ku kawasan sempadan untuk naik bantras ketirisan bahan api bersubsidi. Pinjauan ku Sungai Golok Thailand naik bikepani jengual petrol dan juga diesel berpercaya bisulup je Malaysia hunan lah kurang. Ku Gua Musang numam kral mai ngra biburu dat ketika ku katih nanak gua ku hamra resort ku kampung Pulai Mengon Klemne. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang Cik Razak Harun Ki Pasal bomba naik terima penanggil kecemasan pada jam 9.41 minit Mengon dalam mangsa lebur umur dalam lingkungan 70 tahun dalam keadaan pek sedar diri. Mangsa bisahkan ketitok lah petugas Kementerian Kesihatan sebelum imayat biserah Nupolis untuk tindakan gila. Jabatan Perikanan Perak naik hantar pasukan untuk nasihat mong bidawa biburu bangkai kak lumba-lumba ku jenis Irawadi ku band pecah ku Tanjung Piandang. Di pengarah Muhammad Ghazali Abdul Manap Ki Pasal, pihak ilan yang terima dan juga nasihatkan sama ada bangkainya masih lagi mengkolokasi atau rakaman tulah merupakan video liu. Jika biburu, bangkai juga akan jadi bedah siasat untuk dikenal pasti punca idanan.
Beralih nusukan misi naik pertahan pingat emas kukatih sukan Asia. Jadi fokus utama jago squash perserangan kral negara dan bermuah Eng Lien Hyo dan juga bertekad memastikan gelaran Liga Menang Kiu Huang Zhao pada tahun 2022 kekal kijadi milik Malaysia. Pemain yang berumur 28 tahun Eji Kipasal Tumpuan Hunan kijadi adalah memastikan tahap kecergasan ilai mongku katih prestasi terbaik selain berpelak ju belenggu kecederaan Kiu Hong Temasha pada September depan. Ku edisi Huang Zhao aja juga Li Demong Yan Hiao juga merupakan muncul sebagai pemain skor kral pertama naik ke emas acara Sukan Asia Atlas Kipalah Rakan Segedara dan bermuah Muhammad Syafiq Kamal. Sekian Gas Major Cik FM gada lebih pesunting Lazam Zuri Zawawi di pusat berita RTM manakala gas seterusnya akan lebih perlu tepat pukul 3 berkesalam sejahtera Rusalam Malaysia Madani.

Ya, siapa nama-nama lain daripada yang lain. Pukul 1.13 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan aku, Aryo Kasinin, dalam segmen Maihi Ashi. Terima kasih kepada Ong Muhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Ong Muhan walaupun di mana Ong Muhan berada. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin tengah menjamu selera ataupun yang bau dalam perjalanan pergi mencari makan tengah hari lah ya. Berhati-hati yang mana yang dekat jalan raya tu, memandulah dan mengikuti peraturan jalan raya. Lepas tu mana yang mungkin dalam perjalanan dan dalam perjalanan yang jauh tu, berhenti-berhenti dululah kalau gasak mata tu berat dah tu, pergilah berhenti ke mana-mana pantian dulu. Lepas tu basuhlah muka kah, beli kopi dulu kah, minum dulu kah, makan dulu kah, ataupun tidur dulu. Dah segar gasak-gasak, lepas tu barulah boleh berjalan baleng. Kenapa lidah jadi kelol tu? Dan sambil-sambil Om Han jamu selera, sambil-sambil Om Han boy keto boy lori apa sama tu, aku nak berkongsi info semasa ni. Ini berkaitan dengan Soeng juru terbang ditahan dekat Indonesia. MAG sahkan suspek bukan juru terbang, terbangkan pesawat. Tak bertugas 2 hari sebelum penahanan. Malaysia Aviation Group MAG mengesahkan juru terbang Malaysia Airlines yang ditahan dekat lapangan terbang Soekarno Hatta bau-bau Nin lepas disyaki cuba menyeludup 25 kg dadah ke Indonesia adalah pegawai kedua berada di tempat duduk tambahan kokpit masa berlepas. Dan dalam satu kenyataan, Hainin dia juga memaklumkan individu berkenaan ataupun itu berperan sebagai pemerhati dan bukan juruterbang yang menerbangkan pesawat selain yang bertugas selama 2 hari sebelum penahanan itu. MAG menegaskan pesawat ataupun kapal itu dikendalikan dengan selamat pada setiap masa oleh 2 juruterbang yang layak mengendalikan penerbangan. Bagaimanapun tindakan individu itu sebagai sebagai sama sekali nyap boleh diterima, juga bertentangan dengan standard profesional yang ditetapkan terhadap kaki tangan, khabar di MAG dalam kenyataan itu. Baik, Mohon jangan ke mana-mana. Mau kita sambung berhibur dengan lagu daripada Nisa. Ayuh kita berhibur. Semoga berhibur. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Chef FM. Chef FM, moi no moi.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Pukul 3 petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muiri Siwas. Pemandu teksi masih dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan selain model Proton S70 dekat bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, khabar kelonggaran itu dibagi kepada pemohon yang ada kenderaan sedia ada atau gagal mendapatkan pembiayaan sewa beli. Teksi sedia ada polek masih boleh beroperasi sampai tamat had umur kenderaan. Pemandu teksi digalakkan untuk bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkan. Pendekatan Malaysia mengehadkan akses media sosial untuk pengguna bawah umur 16 tahun bertujuan memastikan platform itu memikul tanggungjawab lebih besar terhadap keselamatan dalam talian. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi juga Multimedia Malaysia Ening Faridah Iskandar menegaskan penyedia platform kena menyediakan ciri keselamatan untuk melindung bodek-bodek daripada risiko dan penyalahgunaan. Bekan Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia awal pagi ente pada usia 91 tahun. Berita pemanggilan Alayham disahkan oleh bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Ezri Abdul Wahab. Alayham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi ente. Solat jenazah akan diadakan dekat Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya sebelum Allahyarham dikebumikan dekat Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara. Muhammad Yusof berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara Kedua Malaysia dari September 1994 sampai Disember 2000.

Polis Kelantan menumpas kumpulan dipercayai aktif mencuri lembu lepas menahan 10 individu dalam operasi dekat Bacok, Pasir Putih juga Kuala Terengganu. Ketua Polis Kelantan khabar juga digampas 32 ekor lembu juga beberapa barangan lain. Khabar dan kejayaan itu membulikan 20 kes curi lembu diselesaikan dengan kecurigaan kiat-kiat kerugian kiat-kiat RM96,000. Dekat tempat, pasukan gerakan PGM merampas 2,000 unit peranti vape pakai buang bernilai RM160,000 dekat tebing Sungai Golok. Komander Bridge Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein khabar, rampasan dibuat lepas anggota mengesan beberapa jantan tengah memunggah kotak sebelum Didi melarikan diri ke negara jiran. Kes dirujuk kepada Pejabat Kesihatan Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Sukan atlet pecut muda negara Dennis Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan 100 meter jantan dekat tempat ke-8 pada kejohanan olahraga remaja dunia bawah 20 tahun dekat Oregon, Amerika Syarikat. Pelari berumur 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat dalam perlumbaan akhir. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Tate Taylor, manakala perak milik pelari Jamaica Gary Card dan gangsa diraih Marco Ferreira dari Afrika Selatan. Beralih ke Sukan Asia 2026, juara bertahan Ian Yeo dan S. Siva Sangari mengalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara dekat Aichi, Nagoya, Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia Andrew Cross khabar, temasya itu juga menjadi pentas kelaikan pertama kesukan Olimpik Los Angeles 2028 sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah dia lagi, persiapan pasukan Ginin tertumpu kepada analisis kekuatan juga kelemahan lawan. Sementara itu, dua penembak negara Jonathan Wong juga Nur Suyani Muhammad Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia kelak. Jonathan Wong khabar, penggunaan pistol bahu membagi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik, manakala Nur Suryani nak pingat emas melengkapkan koleksi pencapaian dia pada penampilan ke-6 dekat temasya itu. Sekian berita temuan di HFM, berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Chef Memang Normal lain daripada yang lain. Dan kembali lagi ke segmen Mahi Asyik. Sekarang pukul 3.14 minit petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Aria Kesinin. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Semangat, semangat, semangat. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke sesuatu destinasi. Dan mungkin ada rakan-rakan yang lalu ke E2 Lebuh Raya Plus. Ada kemalangan dekat kilometer 294.60 Selatan Bangi ke Southville. Longgi terhalang trafik perlahan. Awasi sebarangan halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu lagi, ada lagi info trafik yang aku nak kongsikan dekat sini. Ada info kenderaan terbakar dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan ada kereta terbakar dekat kilometer 436.7 arah utara dari Sungai Buaya ke Rawang. Ha. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal dekat lokasi cuaca baik. Ha. Patuhi had laju yang ditetapkan, berhati-hati masa memandu. Dan lepas tu ada lagi info kenderaan gusak juga dekat E1 Lebuh Raya Utara ke Selatan. Awas susulan ada lori gusak dekat kilometer 249.3 arah utara dari Terong Menora ke Kuala Kangsar. Lorong kecemasan dengan separuh lori ki terhalang. Ha. Trafik terkawal di lokasi cuaca baik. Awasi sebarang halangan ke depan. Berhati-hati semasa memandu. Baik, Oman yang kemana-mana teruskan bersama dengan Syah FM dan jadikan Nasyah FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mokitan kelingai dan berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Miralis, Ong Adak Yang Lain. Lagu dalam dialek temuan. Semoga orang terhibur. Nasyah FM, moi no moi.

0: mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu kesunun keciun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat yang disampaikan oleh Asyik FM.
1: Terus dengar. Moi Asyik FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: anda pagidipadai sambhavathil eedupattullanar
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, Chef FM nombor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Baik, sekarang pukul 3.30 minit, lebih kurang setengah jam lagi kita ke udara. Dan selepas ini Omon akan bertemankan dengan rakan setugas ya, di segmen seterusnya lah. Tapi sebelum tu, Omohan, aku nak berkongsi info semasa. Dekat sini ada sekurang-kurangnya 8 terbunuh lepas seorang pelajar melepaskan tembakan di sebuah sekolah dekat Thailand. Ini kejadian yang terjadi ke Thailand lah, Hainin, sebelum mengakhiri hidup dia sendiri. Menurut pegawai polis di Raja Thailand, polis khabar seramai 15 lagi cedera dalam tragedi dekat sekolah Dam Sirin Nonthaburi yang terletak dekat pinggir barat laut Bangkok. Menurut kenyataan polis di Raja Malaysia pula, polis di Raja Thailand, suspek kes tembakan itu juga seorang pelajar, terlebih dahulu menembak mati Datuk Nini dengan genduri dia yang menggunakan pistol milik Datuk Nini dan suspek kemudian pergi ke sekolah di utara Bangkok sebelum menembak mati 3 guru dan 3 pelajar. Kejadian di wilayah Nonthaburi itu adalah kes tembakan kedua dekat sekolah dekat Thailand tahun ini. Pelajar lihat bertimparan keluar daripada sekolah Dam Sirin Nonthaburi masa mangsa yang cedera dibawa ke ambulans, mana guru saling berpelukan sambil menangis. Jadi itu info semasa yang boleh aku kongsikan dan mungkin akan aku kongsikan lagi selepas ni. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu daripada Armada, Mau Cinta. Semoga buat ibu, Asyik FM, moi no moi.

betul nak beli barang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, gasak macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazi masa kecun kecian. Dengan price kecil, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil dia, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price kecil. Dengan price kecil, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price kecil, banding harga, bau beli.

0: Maihi Ashik FM. Moi Numoi.
1: Ya, saya bermula-mula lain daripada yang lain pukul 3.45 minit petang dan masih lagi bertemankan aku Rio Kasini dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia dan menjadikan Asyik teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Hanya kiat lah yang kelingan melalui Astro kah, My Freebio kah, ATM Click kah. Terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang daripada entis setia menemani aku dekat live TikTok Asyik FM. Dan dah dapat pun tapping-tapping kita Hainin 102.5K tapping. Terima kasih rakan-rakan. Dan dalam pada itu aku nak berkongsi info berkaitan dengan info trafik lagi lah. Dekat sini ada info kemalangan E8 Labu Raya Pantai Satu, Pantai Timur 1, susulan ada kemalangan dekat kilometer 53.0 arah barat Bentong ke Lentang. Lorong kecemasan terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan masa memandu. Berhati-hati.

Baiklah Umar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Umar. Walaupun di mana Umar berada, mohon kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Rama Rama Band, Nenpet, lagu dalam dialek Temiak. Semoga buat hibur, Chef M, amoy-amoy.

Ya, Chef FM Oman lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM terima setia Oman walaupun di mana Oman berada. Dan nampaknya berjam celik kita dah di penghujung segmen Mahi Asyik kita pada hari ini, Om Muhana. Jadi kat sini aku ingin mengundurkan diri dan menutup tirai segmen Mahi Asyik kita pada hari ini. Dan selepas ini Om Muhana akan bertemankan DJ idola saya sendiri dan juga idola anda semua pastinya, bersama dengan DJ Amran lah, yang akan menemani Om Muhan pada pukul 4 petang nanti. Dan macam biasa Om Muhan, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cuba-cuba untuk jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Seronok Humor
1: HMM
2: Ibrah Semayas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara demulia, sini ke dunia adeh pek telas ju cabaran rumah salah. Para remaja i contoh mana hantem. Para pelajar susah ke belajar, walah os, walah litrik, walah TV, sekolahnya walah kenderaan. Tapi hunan adeh, semua yang mong jap dek mong litrik, jap dek mong TV, kadang-kadang sengah dek estro pun mong. Hebat saudara, hebat bor, tapi adalah i cabaran. Bila yang mong TV, para pelajar kurang belajar. Mak i sebab, ya neng TV, TV sentiasa kisiar rancangan-rancangan debor. I penyudah pek baca buku. Tapi hunan ada saudara, mong nanak ni cabaran de lagi entoy, ia aja main game kata handphone. Bila kena penyakit main game kata handphone, lagi bahaya saudara. Sebab sengah mai main game kata handphone bukan 1 jam, 2 jam saudara, tapi lai 4 jam, 5 jam. Dan lagi teruk saudara, lai tahap pek buk bet adalah penyakit hunan adeh. Oleh aja saudara, sama-samalah ipantau kenon hi supaya pek naik terlibat no aktiviti atau bahneh-bahneh de sia-sia adeh. Bukan sia-sia pek berguna tala saudara, tapi bahaya sebab bila lampau liu main game kata handphone, mat pun boleh rusak saudara. Ya saudara, bukan pek boleh tapi get lampau liu. Mungkin cukup main game waktu rehat tala. Ingat para pelajar, masa itu emas, jadi get hibiar masa demong, rubahneh-bahneh dapat berguna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Syekh FM Wanamoy, lain daripada yang lain. Hello, hai. Selamat petang, Bordui, sekali lagi. Terima kasih terus bersama dengan Syekh FM, walau aku belum terlindung pada ketika ini. Masih lagi bersama ku kata segmen Rentak Genen. Untuk edisi hari ini, ya, 7 hari bulan Ogos 2026. Baik kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini. Jadi, untuk Haji, kepada para pendengar semua, pada ketika ini pasti sibuk, ya, naik pasak Jalur Gemilang kepada ya. Jadi, kalau pasak Jalur Gemilang, ya, ataupun bendera Malaysia, pastikan hipasak dengan cara yang tertib. Ya, berikut adalah memberi cara ataupun langkah ataupun tips hormati Jalur Gemilang. Ya. Jadi antaranya kalau hineng pada ketika adik, tak kisahlah sama ada dipasak ku pada pejabat ataupun di premis ataupun di kedai-kedai lain. Nombor satu, jadi harus hipraktik betul-betul, ya, supaya hi semua dapat, ya, hi pasang Jalur Gemilang ini dengan cara yang sewajarnya. Jangan biarkan Jalur Gemilang melerit ke tangah ketika menurunkannya. Jangan biar jer ataupun bersapu lantai lah, ya, gitu.

Ya, saudara Haziq FM menemui rentak genin. Jadi kepada para pendengar semua di depan dan juga bersama dengan Haziq FM, terima kasih Joy-Joy kerana terus bersama dengan Haziq FM ya. Baik, kucing Samarahan Serian catat IPU tidak sihat ya. Jadi setakat tengah hari ini, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, IPU di kucing dicatat pada menaca ya, 151, lepas Samarahan 145 dan juga Serian 162. Kawasan-kawasan lain Kuala Sarawak mencatat IPU sederhana. Jadi menacak sifar hingga 50 Kipening kualiti udara bor, 50 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 200 hingga 300 sangat tidak sihat, dan juga IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi data IPU diperoleh setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara ku seluruh negara. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Haziq FM pada ketika ini, jumasa ke semasa dia akan berkongsi bersama dengan para pendengar semua yang he punya IPU ataupun kadar indeks pencemaran udara. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom beribur dan juga gerti Haziq FM moi-moi seketika nanti beribur bersama dengan lagu daripada Bu Imai Dene yang akan kudarakan, iaitu kumpulan Cedau, lagu yang dia bertajuk Atta Ham Sabo Hamni ya. Tapi sebelum aja bersama dengan Jalal Pusaka yang dia bertajuk Salina, Haziq FM moi-no-moi kata segmen Rentak Genen.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Itu dia saudara, gara-gara online terus berhibur dan juga gerti Kasih FM walau di mana saja anda berada pada ketika ada. Terima kasih Joy Joy dan juga bersama dengan Kasih FM ya. Okey, dengan ucapan selamat petang Bordui. Sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua, Kate Depay bersama dengan Kasih FM tepat pada pukul merik. Kalau ini pada ketika ada dah, ini aku darakan lagu-lagu untuk hiburan bersama tepat pada pukul 5 ia akan bersama dengan ia akan bersama dengan berita utama. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga Gertik Syik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Untuk itu kepada para pendengar semua, jom layanan juga berhibur bersama dengan N, lagu yang bertajuk Renyang Nobido Syik FM. Moi no moi, keti segmen Rentak Genen.

Skam dos ini kit nego berlaku in alam maya. Bangsa akan berkub kepercayaan nombangsa dengan janji-janji yang manis dan jaminan palsu. Semua jaji nasihatkan sentiasa berwaspada dengan skamer. Pengguna bijak, fikir maning sebelum bertindak. Segera hubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dan talian 997 jika nyob mau keraguan atau nyoblek nyob boleh menjadi mangsa nego keluar talian.

semua ya. Antara kalau Hineng pada ketika adik ya, antara cerita-cerita Ledemong dan juga Getik Ji pada ketika adik Genedoh ya, ini akan kongsikan bersama dengan para pendengar dan juga Getik Ji pada ketika adik. Untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan semua lagu Amazon Genedoh Oh Liana. Tapi sebelum dia berhibur bersama dengan semua lagu Oton AXE, lagu yang bertajuk Garam Rum Lada di SFM. Moi nu moi, kata segmen Rentak Genen.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, Ram. Ram. Eh, aku tengok macam mencurigakan lah orang tu. Kau perasan tak? Kau tengok tak apa dia cuba buat dekat motor tu? Kau nampak tak?
1: Apa dia?
0: Kau tengok tu dia congkel-congkel apa dia congkel tu?
1: Buat apa tu? Dia buat apa?
0: Dia buat apa? Dia kopak lah. Apa lagi? Kau ni.
1: Biasalah tu.
0: Tanggal lah spek. Patutlah kau tak nampak kau pakai spek ni. Buka lah spek kau tu dulu. Kau tengok. Tengok. Dia dah tolak dah. Aku rasa kau kena laporkan pada pengawal yang jaga tu.
1: Tak nak lah terlibat dengan semua ni.
0: Kau jangan.
1: Kalau polis jumpa aku, nanti dia tanya aku macam-macam. Aku tak nak lah.
0: Aku tahu. Tapi kau kena buat sesuatu. Sebab kau tahu apa?
1: Tahu apa?
0: Kalau kau tak silap tadi, kau parking kat situ kan? Aku rasa tu motong kau. Kau tengok pelik dia, kau tengok dia bawa lari. Kau tengok kau buat sesuatu. Kalau tak, nanti motor kau dia start habis. Cepat. Kau dia apa?
1: Kenapa kau tak cakap awal-awal tadi?
0: Aku dah nak cakap.
1: Itu kan motor
0: kau yang
1: Apa lagi
0: aku tunggu. Kejarlah.
1: Tolong, macam mana ni? Motor aku lah.
2: Faktor berlaku kecurian kenderaan bagaimana boleh berlaku? Tidak dikunci, tiada kunci tambahan, meletak di tempat yang terpencil atau gelap pada waktu malam dan meninggalkan barangan berharga pada kenderaan anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dia saudara. Oh, Liana. Jadi kepada para pendengar semua daripada Amazon menghiburkan hi semua dari CKFM Moinomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini untuk penani hi semua Lidemong dan juga bersama dengan CKFM pada ketika ini saudara berkongsi lah ya nana cerita ataupun malah berbi pasal berkaitan dengan amaran ribut petir kalau hineng pada ketika ini. Jadi berkongsi bersama dengan para pendengar semua. Ya, IG Ku Kedah ya, amaran ribut petir dan juga mani lebat Ku Kedah iaitu Air Rasik dan juga Baling sehingga jam 7 malam. Jadi kepada para pendengar semua harap maklum dan diharapkan ke semua ya bobo main demongku kawasan berhampiran ataupun re-roji. Jadi mama aktiviti semuanya hirancang lah ya, elakkan daripada mahir, elakkan daripada hiui aktiviti-aktiviti nong ya. Dan juga kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Ji pada ketika adik-adik dom mong cerita lain yang ingin kongsikan bersama dengan kita semua. Untuk Aji, kepada para pendengar semua ya, selamat memandu yang sedang memandu lah ya, memandu dengan bor-bor, selamat minum petang yang sedang minum petang dan juga teruskan beribor serta gertikan Syik FM Moinomoy. Selepas dia mong cerita lain yang ingin kongsikan bersama dengan kita semua, berhibur bersama dengan lagu daripada Abon, lagu yang bertajuk Kan Kamu Bukan, tapi sebelumnya bersama dengan TYTS Band, lagu yang bertajuk Bunga Perloi ataupun ya, bunga mana bibal perloi demain bintang SFM Moinomoy, lain daripada yang lain.

0: Prisma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Dia nak pergi mana ni?
1: Hari ni abang nak bawa ayang pergi pusing-pusing KL. Tengok satu tempat tu. Nanti abang bawa ayang pergi satu tempat tu. Memang cantik. Jomlah, jom cepat-cepat nanti.
0: Cantik sangat ke?
1: Memang cantik. Kalau tak ayang tak percaya, abang ayang ikutlah abang. Abang bawa. Betul.
0: Yalah, lampu kuning.
1: Kuning. Apa mana
0: tu,
1: kuning?
0: Tu lampu isyarat kuning tu. Alah. Kuning lampu isyarat tu dah kuning.
1: Nasib baik sempat berhenti. Mana ada kuning gelap adalah.
0: Lah pakai spek tu, buka lah spek tu.
1: Sorry lah. Kenapa? Apa masalah dengan kuning ni?
0: Kuning tu kan tanda isyarat bersedia untuk berhenti.
1: Kuning.
0: Kuning bersedia untuk berhenti.
1: Merah.
0: Untuk kita berhenti.
1: Hijau.
0: Hijau untuk kita jalan.
1: Oh, jadi?
0: Patuhilah undang-undang di jalan raya.
1: Untuk mengelakkan kecelakaan berlaku.
0: Dan juga untuk menjamin keselamatan anda.
1: Pesanan kami dari
0: Malaysia CFM.
1: Kerana kami
0: menyayangi anda.
2: Moyo Moyo. Radio Malaysia. Asyik.

0: Lift my lift. Oh, no more.
1: RM. Asyik FM Moin Nomoy. Ha, ya, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ada, terima kasih bor-bor saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Baik, saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Teruskan beribu dan juga Gertik lagu-lagu. Yang kan jangan akan kudarakan kukati segmen The Biogimu sebagai segmen mana? Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua Lin Wong dan juga Gertik G, pada ketiga adik aku kata segmen Matih Mareh, ya. Jadi bercerita mengenai Matih Mareh, jangan lupa kepada para pendengar semua, dia sedang bersama dengan G yang pek bermong sebarang aktiviti, ya, aktiviti untuk hari Sabtu, ya. Jangan hisip mong nana program di Museum Negara, iaitu majlis bertajuk Majlis Belantara. Jadi sebenarnya ada program setiap tahun mong, okay, Majlis Belantara, untuk menanihi semua untuk edisi tahun 2026 yang akan berlangsung bermula pada 8 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi enjoy pengisian yang menarik, terutama berkaitan dengan masyarakat di Sungai Layam. Antaranya mong pameran, lepas je dah mong mana je, mong pameran, mong persembahan tradisional, demonstrasi anyaman, masakan tradisional dan juga jualan produk craft hit Sungai. Jadi yang turut terlibat kukatih program aja adalah DJ Wiki selaku penerbit untuk program, dan juga mong bersama dengan DJ Reza dan juga lain-lain lagi lah, ya, yang demong pada ketika adik. Dan kabarnya pada ketika adik naik sedang bertungkus lumus untuk membuat persiapan terakhir sebelum berlangsungnya program esok. Jadi kepada para pendengar semua dan juga hari Ahad lain, aku isip Citra Nusa Majlis Belantara 2026, ya, untuk isi kalender hujung minggu untuk ajih kepada para pendengar semua. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu yang akan kudarakan Agak Suneroy, lagu yang bertajuk Jek Tu Hajek Chen Tu Hachen, ataupun dalam terjemahan bahasa Melayu, kalau sudi katakan sudi, kalau tidak katakan tidak, tidak aku ternanti-nanti. Ayo terus layan dan juga kerti ke Asyik FM. Moi Numoi Mati Mareh.

0: Macam ni dah, abang dah fikir masak-masak pasal perkara ni. Dan sebenarnya abang tak selesa bila bapa awak tu ada kat sini. Dahlah dia menyusahkan keluarga kita, dia menyusahkan abang. Abang rasa tak selesa lah dengan keadaan dia yang pengotor macam tu. Jadi abang fikir, abang rasa eloklah kalau kita hantar dia ke rumah orang tua.
1: Tapi bang, tu bapa Ida.
0: Itu saya tahu. Sekarang ni awak kena buat pilihan dengan saya, sama ada awak pilih bapa awak ataupun pilih saya.
1: Macam mana saya nak buat bang? Dia tu bapak saya. Sampai hati abang, dua-dua saya sayang.
2: Pilihlah kedua-duanya. Hormati mereka dan sayangi mereka. Pesanan kami dari Radio Malaysia, Asia FM.

0: Eh bang, kita nak pergi mana ni?
1: Hari ni abang nak bawa ayang pergi pusing-pusing KL. Tengok satu tempat tu, nanti abang bawa ayang pergi satu tempat tu. Memang cantik. Jomlah, jom cepat-cepat nanti.
0: Cantik sangat ke?
1: Memang cantik. Kalau tak ayang tak percaya, abang ayang ikutlah abang. Abang bawa. Betul.
0: Yalah, lampu kuning.
1: Kuning. Apa mana
0: tu,
1: kuning?
0: Tu lampu isyarat kuning tu. Alah. Kuning lampu isyarat tu dah kuning.
1: Nasib baik sempat berhenti. Mana ada kuning gelap ada lah.
0: Lah pakai spek tu, buka lah spek tu.
1: Sorry lah. Kenapa? Apa masalah dengan kuning ni?
0: Kuning tu kan tanda isyarat bersedia untuk berhenti.
1: Kuning.
0: Kuning bersedia untuk berhenti.
1: Merah.
0: Untuk kita berhenti.
1: Hijau.
0: Hijau untuk kita jalan.
1: Oh, jadi?
0: Patuhilah undang-undang di jalan raya.
1: Untuk mengelakkan kecelakaan berlaku.
0: Dan juga untuk menjamin keselamatan anda.
1: Pesanan kami dari
0: Malaysia CFM.
1: Kerana kami
0: menyayangi anda.
2: Moi, no moi. Radio Malaysia. Asyik.

Itu dia saudara Haji KFM Moinomoy, lain daripada yang lain. Terus berhibur dan juga gertih Haji KFM pada ketika adik Enya berkongsi bersama dengan engkit semua ya, pada ketika adik mengenai keadaan semasa trafik. Jadi antaranya yang boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua Lady Mong dan juga gertih G, ya Haji Mong, dan kemalangan berlaku ya, ya di kilometer 276.8 arah selatan Ju Nilai ke bandar Andels, okay. Dan juga kalau ini pada ketika ada trafik perlahan, harap maklum ya. Okay, dan untuk Aji, kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gertik G, pada ketika ada, untuk penani semua para pendengar leader sedang Gertik Syik FM, status terkini kalau hineng lorong kanan ditutup, kerja pengairan sedang BUI mong nanak kemalangan jenis jem. Okey, dan untuk AJ, trafik perlahan di Lebuh Raya NKVE Ju Damansara menghala Nus Subang. Jadi AJ lah kalau hineng ku kamera CCTV Lady Mong ni, kamera litar tertutup, ada keadaan cuaca sangat cerah dan juga masih lagi dalam keadaan beker. Lebih kurang 18 minit yang lalu, okay, cuaca elok je ya. Semoga bor-bor lah ya, loy lah menguat adik. Baik, kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gertik G, pada ketika adik, jom terus berhibur bersama dengan lagu-lagu ini kudarakan untuk hiburan bersama. Hiburan hit teruskan dengan lagu The Massive, lagu yang bertajuk Cinta Ini Membunuhku, di Syafi'i Moi Nemoi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia saudara, sebuah lagu sudah ku tahu daripada Project The Band, lagu tahun 2016 saudara. Dahliu sebenarnya lagu ini. Teruskan beribu dan juga gerti kesihkan Femoy Nomoy. Bordui sekali lagi diucapkan kepada para pendengar. Dan sebagai makluman bersama, lebih 14.2 juta individu menerima budi 95 dengan penggunaan lebih 13.4 bilion liter. Ya, ajalah ilai. Ya, perkembangan cerita berkaitan dengan untuk penani semua, ya, budi madani RON 95. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demang dan juga Gertik G, pada ketika ini semua ya telah pun menikmati ya harga produk petrol RON 95 dengan harga subsidi, ya, harga yang demong adalah RM1.99 seliter dan juga dibekalkan 200 liter untuk setiap mom, ya, setiap gecel lah, ya. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua di Demong dan juga Getik G pada ketika ini, selamat mendengar dan juga terus bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Selamat bersantai, selamat berehat dan juga sambil-sambil aje yang akan kudarakan lagu-lagu untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi nemoi lain daripada yang lain, walaupun blok dari Demong pada ketika ini, ini kudarakan untuk hiburan bersama dengan sebuah lagu yang de ini akan kudarakan, iaitu lagu mana, lagu Liu, ya, untuk hiburan ini, lagu tahun 1981, Harmony, lagu yang bertajuk Penantian. Disambil lagi kepada engkau semua, terus lain dengan Ketik FM, Moi Numoi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mati mare.

0: Pertukaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSM Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Mate Mare, music dan info trafik.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ek member menggah isdo harap kembali main. InsyaAllah nyok bersama dengan Ustaz isdo tentang kalau tazkirah tajuk taubat ma Allah ataupun ma Allah. Ek member setiap kembali sing oido tak dinafikan, memang tak boleh daduk nong tel salah dan silap. Fitrah ek sing oi yang kadang-kadang ewel ma Allah subhanahu wa taala. Mungkin ini iluk yang tang dunia doh unak hi. Ek member agak risau, agak susah nam nong mukmah ma Allah taala nak ti muk jaji, ti muk luas lagi. Syarat mestilah edo bertobat ma Allah taala. Tobat yang gelo syarat-syarat mesti rasa menyesal bersungguh-sungguh atas dosa yang etel manah anin hatop. Lepas nawel esrah bersungguh-sungguh hendak edo ma Allah taala. Nong nawel berazam bersungguh-sungguh tak etel balik benda laes yang etel yang Allah taala na ge nak te dan ilok yang taala na tahan agaklah TL. Dan yang penting biarlah edo di samping bertobat ma Allah taala nak te jagalah amal-amalan fardu yang moy semayang, puasa dan sebagainya. Ya lo Allah taala namo terima tobat kalau epra ilu yang nak naur. Insyaallah ek lembe doalah ma Allah taala supaya edo termasuk dalam golongan si orang yang suka bertobat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati.
2: Ya Nora Sikin Nong Kampung Postber Sembong lah Radio Asyik FM Moin Nong Moin
3: Moin Asyik FM.
4: Asyik FM.

0: sembla, així que bé, boi.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, lebahlah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Endrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Anda ejo lagu datang lagu Seniroy, Agit Seniroy Prenhood. Ah, jadi ini tujukan lagu doh untuk rakan-rakan seperjuangan bola sepak iaitu ditujukan untuk Abni, ditujukan untuk Edri, ditujukan untuk Zairi, Awi dan rakan-rakan yang moya. Jadi naruh tak perhut mau bola naruh. Alamak leh macam cerita nah. Tengah masak kukus ayam apam. Uish, apam balik leh macam. Janganlah tengah lapar doh. Tengah ceruk doh jangan tu pasal Echa anak akal. Hei tak pasal-pasal ke emoi Chloe live nah. Dan tau elu je untuk rakan-rakan kongsi datang. Jangan lupa tap-tap guys. Aduh, terima kasih Gerabag Meja, terima kasih Liana Marcel, Lisa Liz, hai-hai juga. Selamat layak untuk kenember rakan-rakan. Selamat berpihoi untuk rakan-rakan yang tengah berpihoi, nak malu yang tengah kerja nak. Selamat bertugas, semoga dia pemudahkan segala urusan nyob yang tengah memandu nak. Memandulah dengan berhati-hati, perlahan had kelajuan nyob, ikuti had kelajuan yang telah tetapkan. Yang paling penting tengah memandu, jangan telu handset, jangan bergurau senda rakan-rakan sebelah. Bila dia pun kalau rasa tak selesa untuk memandu, boleh berhenti berihad aneng untuk Yob tenangkan diri, Yob selesakan diri untuk teruskan pemanduan Yob. Okeylah, jom semong ni lagu-lagu rakan-rakan yang keluar TikTok tak kongsi melalui WhatsApp yang TikTok, iaitu yang pertama tiap pada Zairi No Kampung Redin dan tiap lagu Prenhood, dan yang kedua ialah lagu KSSB P-Band Nong Azizi Taman Pelangi Rawang, naik juga lagu Rindu Aku Rindu. Lagu yang ketiga Nordin Nong Rawup, naik juga lagu Harapanku. Harapanku, Kau Harapanku, Ramli. Dan lagu yang ketiga daripada Janah Bumi Mahsuri, naik lagu Nong Kah Timah Cinta Susen ke udara. Jadi jom semua dengan untuk lagu-lagu rakan-rakan, ayat 4 lagu ataupun 5 lagu yang saya mau jom. Moy-moy lain daripada yang lain.

0: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengar dengan sekalian Asyik Asyik Moino Moino. Kau sunyi lagi, kau cuba lagi, ku tak
1: peduli, aku tak mengerti. Jok Healing Layak Day Moino Moino Asyik.

Ya, mainan-main lain daripada yang lain agar gedir untuk layak balik Iktih berhampiran jam 12 dan jam 11.31. Layak balik Iktih masih lagi bersama Ayy Mizi. Adik lelo pun nak tak sengmong lagu Nong Rama-Rama Band dan lagu bertajuk Nen Put ke Udara. Okeylah saudara, kena berjam pun jam 11 tiba masa untuk yang kena bermaluk yang bekerja sekaya Yah Bali, kena seklok awal, jangan paksa diri untuk berjaga, nanti top match untuk telah kerja Isakal. Jadi Echen bersemangat Isakal, Echen ora-ora rezeki yang match-match, kena slog awal legdo. Yang paling penting sebelum slog nak, jangan wel sentiasa berdoa mata balik teh, semoga nak murah rezeki dan pudahkan segala urusan. Yang paling penting, paling penting sebelum slog, maafkanlah setiap seno yang pernah TL salah maha, dan jangan wel meminta maaf ma rakan-rakan yang pernah TL salah. Aduh, mula elek Neskos, aduh sampai bil. Jadi perkara aduh, setiap layak kena ATL, mula elek Isakal guna. Tak pasti lah adakah Isakal dapat buka mat lagi, dapat ini lagi keindahan bumi tu. Adakah Isakal berjumpa sanak saudara lagi. Jadi renak lah, elok pun sentiasa lah ATL perkara yang gaya itu nak ATL sentiasa memaafkan kesilapan SNO ataupun meminta maaf atas kesilapan diri-diri aduh SNO Imoy. Yang paling penting hargai walaupun elok yang hak hamiliki ataupun elok yang hak tak hamiliki pun tu, tapi jangan ok yang tak hak pernah miliki nak TL maha mukni kehilangan yang tak bererti. Jadi setiap kehilangan yang alami selama hagos tu, anggap unak ni dugaan untuk anggap unak ni salah satu cabaran untuk Nesgos. Dia lupa dia punya kena ber, jangan boleh seklok awal berihat, Isakal kena work awal untuk teruskan mungkin kerja-kerja yang moy. Semoga Isakal isya mid-mid untuk yang kena ber. Jadi dia lupa sebelum tutup tirai untuk bol bicara legdoh. Jadi sebelum nak sengmong dengan lagu Nong GGSB Pu Gadis Pujaan. Jadi lepas tu akan tutup kedai. Jadi jom sengmong dengan Gadis Pujaan Kudara. Moy-moy lain daripada yang lain.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Salam FM di Lembah Klang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan, 95.6.
1: Johor, 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah leburkan pendirian mereka ya Allah musnahkan langkah mereka cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah yang maha memaksa ya Allah yang maha perkasa ya Allah yang maha membalas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang turunkan kitab yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Selamat hari Sabtu untuk hari ini 8 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Uni Yunus menemani anda malam ini sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti. Tentunya menerusi segmen Salam santai malam ini. Dan terima kasih kepada rakan penyampai dari Asia FM yang sudah pun bersama dengan anda seawal tadi. Dan kini tibalah giliran Radio Joaquin Salam FM akan bersama-sama dengan anda menerusi orang kata apa, bertemankan saya Yuni Yunus sehingga ke pukul 4 pagi. Dan setiap hari dengarkan Salam FM bermula 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan seperti biasa, mesti ramai yang menunggu dan menanti-nanti kan. Kita dalam ruangan carta salam seketika nanti. Lagu apakah yang menjadi berada di kedudukan yang terbaik menerusi kedudukan carta salam minggu ini, atau juga mungkin ada yang terkeluar minggu ini, atau mungkin ada lagu pencalonan baharu minggu ini. Nak tahu lebih lanjut, nak tahu siapakah orang kata apa lagu-lagu yang terpilih, nantikan bersama dengan ini. Jangan ke mana-mana, okey? Apapun, terima kasih sekali lagi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, atau mungkin juga sedang beristirahat di rumah, atau juga mungkin sedang dengan kawan-kawan pergi makan tu roti canai. Ya Allah, tengah-tengah malam makan roti canai, macam mana ni, kata nak kurus. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi kepada anda dan terus setia bersama dengan saya Yuni Yunus menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Jom kita terus berhibur hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda. Hari ini 8 Ogos 2026, masih bersamaan 24 Safar 1448 Hijri. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di sini di Radio Jakim Salam FM, menemani anda di frekuensi utama 91.1 di sekitar Lembah Kelang. Di bulan-bulan kemerdekaan ni kan, kita kenalah siarkan lagu-lagu merdeka untuk orang kata apa, bukti kita cinta dan sayang kepada negara kita Malaysia. Apapun, kepada anda yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, selamat memandu. Ini ucapkan abang-abang lori tu, abang bas, ataupun abang-abang, adik-adik, abang semua, kakak-kakak kan, yang dalam perjalanan, yang tengah bawa kereta, ada yang bawa van, ada yang bawa macam-macam lah, bawa motor pun boleh juga kan, dengan radio. Dan mungkin juga ada yang sedang santai-santai di rumah, istirahat mah, orang kata hujung minggu ni kan, bersama dengan keluarga, atau mungkin sendiri, orang kata apa, nak healing-healing gitu kan. Sampai tu dengarlah Salam FM. Dan jangan lupa dengarkan juga Carta Salam malam ini, kerana kita berada dalam ruangan Carta Salam bertemankan saya Yuni Yunus, menemani anda untuk malam ini. Minggu lepas tak ada bercuti, minggu ni kita kembali lagi mewarnai Carta Salam. Apapun, terima kasih kerana kesudian anda. Dan terima kasih juga kerana undian-undian anda menerusi Instagram kami di Salam FM. Banyak sangat, alhamdulillah, undian-undian yang saya terima untuk lagu-lagu yang anda minati, lagu-lagu yang anda pilih sendiri. Tapi sebelum itu, kepada anda yang mungkin nakkan pencalonan lagu baru kan, mana tahu kan, sekarang ni kan banyak lagu-lagu baru, lagu ketuhanan, lagu nasyid, jadi nak dipertandingkan melalui Carta Salam, boleh. Mudah saja caranya, pergi ke Instagram, sama jugalah, pergi ke Instagram, kemudian anda boleh DM kami atau PM di Instagram tu kan, tuliskan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan juga komposernya. Nanti insyaAllah kalau sesuai lagu itu, dan Uni akan masukkan menerusi pencalonan lagu baharu untuk minggu-minggu seterusnya, okay? Dan anda juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Boleh hantar je kat sini, Uni akan tengok satu persatu, insyaAllah. Dan kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi, sebab Uni tengok minggu ini ada kedudukan yang agak kesewa lah juga, jatuh menjunam, mungkin ramai yang lupa nak mengundi. Jadi jangan tak mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Kalau tak undi, manalah tahu minggu depan dah tak ada dalam Carta Salam. Sedih kan? Okey, apalah, apapun, jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!

FM, salam untuk semua. Masih lagi bertemankan saya Yuni Yunus menerusi carta salam malam ini 8 Ogos 2020. Masihi Sabtu hari ini, dan kita dalam ruangan carta salam, dan kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 untuk minggu ini. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 9 dari persembahan siapakah dia? Energy dengan lagunya Sakti. Lagu ni kan saya dah kata dia menjunam jatuh ke bawah. Dari minggu lepas berada di kedudukan nombor 5. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 9. Kalau anda tak undi lagu ni, minggu depan mungkin terkeluar menerusi carta salam. Okey. Dan lagu yang berada di kedudukan terakhir tercorot untuk minggu ini, lagu ni juga dia turun dua anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 8. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan tercorot tempat ke-10 dari persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq dengan lagunya Malaikat Tanpa Sayap. Saya suka lagu ni. Saya dah undi dah banyak kali tapi masih lagi kurang mendapat undian daripada pendengar. Mungkin adalah yang terlupa nak mengundi kot, kan? Sibuk berjalan ke ataupun sibuk dengan kerja-kerja hakiki, terlupa nak mengundi. Aduh, sedih je. Okeylah,

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam, Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Keluarga Ustaz Akil.
2: Hai, saya Aina Afika.
3: Saya Anis.
4: Saya Sufi Sanusi.
5: Saya Syahadah.
6: Saya Muhammad Alif.
7: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
4: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
7: di Salam FM.
8: Salam untuk semua.
1: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lugat salam. Bahasa Korea. Hangulmal hago sipayo. Bahasa Turki. Turce dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Parle français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo, lugatus salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa bahasa Korea apa? Kita selalunya ada happen kan? Our suami atau isteri atau kawan-kawan selalu diorang lambat. Apa kita cakap? Kenapa awak lambat? Kenapa awak lambat ni? Ah, bahasa Korea kita cakap 왜 늦었어요? 왜 늦었어요? 왜 늦었어요? 아, 마침 니. Tapi kita jangan marah-marah sangat. Kalau dia lambat, kita faham je. Mesti dia pun ada sebab. Macam ni lah banyak. Bila kita nice kat orang, dia pun akan tahulah. Next time saya tak akan lambat lah. Macam ni. So kita maafkan dia. Hey, abang, kenapa lambat ni? Maafkan dia. Korang jangan marah. Janganlah. Lambat macam ni selalu. Sabar korang. Okay, next time Mariam akan bawa lebih bahasa Korea. Assalamualaikum semua.
0: Hashtag penyiaran jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Lestari Islam.
3: Liberal. Istilah liberal ialah pendekatan yang menekankan tentang kebebasan individu, kadangkala membawa kepada tafsiran agama yang longgar.
0: Hashtag penyiaran jahil. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hashtag penyiaran jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu' itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, salah pinggang, sakit pinggang. Ini aduh, tersendir ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Bagusnya isteri aku ni, aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Hege, nak keluar orang nak cepat masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
2: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalah ya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea. Tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan. Supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, menjana minda. Hashtag penyiaran cakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

2 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan lagi kita untuk waktu ini menerusi pagi Assalam ya, hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah saya Sofia Abdullah saat ini menemani Aki Okti sehingga pukul 8 pagi menerusi segmen pagi Assalam ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dalam perjalanan saya dari rumah ke siaran konti ya, Salam FM, cuaca amat baik sekali. Tapi dia terasalah bahang-bahang kepanasan tu kan. Jadi kepada anda, pagi ni ada apa jua perancangan, berhati-hatilah ya. Sebab apa, cuaca panas di Lembah Kelang terutamanya. Jadi banyakkan minum air masak, minum air suam kan. Elakkanlah kalau tak ada apa-apa perkara ataupun tujuan yang tak perlu ataupun tak penting, kita duduk saja di rumah kan. Healing-healing di rumah pun seronok juga kan. Baiklah, hari ni hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah, bersama 8 Ogos 2026 Masihi. Kita mengira detik untuk menyambut hari kebangsaan ya, ulang tahun kemerdekaan kita. InsyaAllah, yang mana bulan ini pastinya kita ada pelbagai pengisian ya, pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh kita kongsikan dari semasa ke semasa. InsyaAllah akan saya bawakan kepada anda untuk pagi ini. Baiklah, sebelum tu terima kasih juga rakan saya DJ Yuni Yunus yang dah pun bersama anda menemani menerusi carta salam dan juga ya, pelbagai informasi yang dikongsikan seawal 12.30 malam tadi sehingga 4 pagi ya. Berhati-hatilah DJ Yuni, balik pulang ke rumah, semoga selamat sampai kan. Tu dia, kalau letih beli-belilah kopi. Kan, minum kopi dulu. Dan untuk anda jugalah pagi ni yang mana bertugas secara sistem penggiliran macam kami kan, kerja secara shift, yang mana pagi, waktu-waktu pagi ni adalah waktu orang lain sedang tidur, tapi kita berjaga, kita berjaga bekerja mencari rezeki. Masya Allah, anda insan yang hebat ya, untuk misi-misi kita, nurse-nurse, kita panggil misi lah dulu-dulu kan, nurse, doktor, anggota beruniform, sama ada di udara ya, di lautan ya, yang bekerja di lautan juga, nelayan-nelayan kita, kita sangat menyanjungi mereka ya, menghormati kerjaya mereka kerana masing-masing ada kerjaya yang memberikan impak dan juga antara satu sama lain sebenarnya berhubung kait dengan kita juga akhirnya kan. Macam nelayan, macam e-hailing yang hantar makanan dekat kita, kalau tak ada mereka kita pun tak dapatlah nak makan, kita kena keluar pula nak cari makanan kan. Juga untuk pemandu lori yang menghantar barang-barang ya, pemandu bas, sesiapa saja yang bertugas waktu ini secara sistem penggiliran ataupun 24 jam shiftnya ya, selamat memilih stesen Salam FM. Terima kasih kerana sudi menemani saya waktu ini dan insyaAllah saya akan menemani Aki Ukti sehingga pukul 8 pagi. Menerusi pagi Assalam pagi inilah. Dan untuk jam yang pertama ni, tak nak cakap banyak-banyak kan. Kita nak back to back lagu-lagu menerusi zone relax, nasyid 80-an dan juga 90-an. Kita dah dengarkan beberapa lagu yang telah saya kudarikan, antaranya tadi ya, Ahmadi Ahmad, lagu Persembahan Diwani Subhanallah, Rahimah Rahim dengan lagu Doa, lagu rakaman tahun 1991, Hadad Alwi dan juga Sulis, penyanyi dari Tanah Seberang, Umi. Dan kita teruskan lagi perjalanan untuk nasyid 80-an dan juga 90-an menerusi zone relax pagi ni. Persembahan tahun 90-an lah lagu ni. Masa tu kita, saya sekolah-sekolah rendah kan. Ini Desau Jana, Keluarga Bahagia. Dan selepas ini Roma Irama, La Ilaha Illallah. Teruskan Salam FM Pagi Assalam.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Angkil
6: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

Idria Persembahan daripada kumpulan Assalam, lagu yang cukup popular juga suatu waktu dahulu pada tahun di awal tahun 90-an ya, Menanti Hidayahmu. Masya Allah, kan kita sentiasa nak menantikan hidayah, memohon kepada Allah hidayah, dan secara tak langsung sebenarnya kita dah pun memohon hidayah kepada Allah setiap hari dalam solat-solat kita itu. Apabila kita perdengarkan bacaan surah Al-Fatihah dalam ayat yang ke-6, perasan tak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, kan? Jadi kita mohon pada Allah agar Allah teruskan memberikan kita hidayah, jalan yang lurus, jalan yang diredoinya. InsyaAllah semoga baik-baik saja untuk kita melalui hidup ini, walaupun ada gangguan pancaroba nafsu ya dan sebagainya, membawa kita ke arah yang tidak baik. Tapi mata kita, hati kita, telinga kita, ya, segala-galanya kita kawal kerana ada hidayah-hidayah ini ya. Bila kita dah mohon pada Allah, bila minta dengan Allah untuk Allah berikan kita jalan yang lurus, petunjuk yang hidayah yang baik untuk kita, insya-Allah apa jua perkara yang terjadi dalam hidup kita, insya-Allah ada petunjuknya, ada jalan keluarnya Allah berikan kepada kita, kan. Sesungguhnya bila kita memohon kepada petunjuk ataupun hidayah, insya-Allah ketakwaannya terpelihara dari segala perkara-perkara yang haram ya, dan kita akan ada kecukupan dalam diri kita, maksudnya kekayaan jiwa kita, insya-Allah. Itu dia. Dan sebenarnya bila kita cakap tentang hidayah ni, kan, ada banyak cara untuk kita dapatkan hidayah tu. Antaranya kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, kan. Hidayah tu perlu diminta setiap hari melalui doa-doa ya, ataupun melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita lihat, kan. Apabila kita baca, kita mohon pada Allah, berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Macam kita tahu waktu-waktu sebegini, sepertiga malam waktu tahajud adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mohon keampunan, khasnya memohon apa jua doa kita agar dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Berdoa pada waktu mustajab ni, selain solat tahajud, waktu kita sujud juga adalah waktu yang mustajab, dan antara azan dan juga iqamah. Selain itu juga mentadabur Al-Quran, kita tuntut ilmu agama. Sebab apa? Sekarang ni dah macam-macam di media sosial, dekat luar pun dah ada majlis-majlis agama, majlis ilmu. Jadi orang kata banyak ilmu yang kita boleh cari, kita gali sebenarnya. Walaupun kita dah ada ilmu, kita dah ada kelulusan, kita dah ada pangkat ya, tapi kita tak salah untuk bertanya kepada mereka yang lebih banyak ilmunya, ataupun mereka yang boleh berkongsi ilmu dengan kita, kan. Kita merujuklah contoh kepada para ulama, guru agama. Jika kita ada kekeliruan dalam apa-apa jua dalam kehidupan kita berkenaan dengan hukum dan hakam, yang mana memang kita tak pro bab tu, kan. Dan juga hidayah boleh kita dapat menerusi sunnah dan ketaatan kita, kan. Jaga solat fardu, lakukan amalan-amalan sunat ya, dan kita tinggalkan maksiat. Itu yang paling penting sekali dalam hidup kita, dan teruskan bertaubat, insya-Allah. Semoga kita dapat menjagalah panca indera kita semua, mata kita, telinga kita, lidah kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh agama ataupun syarak, kan. InsyaAllah saya bercakap pun untuk diri saya juga, sebab apa, kita ni insan yang sentiasa hari-hari ya, kita tak sedar kadang-kadang dalam 24 jam kehidupan kita, Allah bagi kita bernafas, kita lupa nak bersyukur. Tapi kita banyak mengeluh, kita banyak lakukan dosa-dosa. Mata kita, telinga kita, lidah kita. Jadi waktu-waktu sebegini adalah waktu yang terbaik untuk kita mohon ampun ya. Dan semoga Allah memberikan kita kembali kepada macam lagu tadi itulah, kita menantikan, sentiasa menantikan hidayahnya, insyaAllah. Baiklah, selepas ini kita akan ikuti persembahan daripada kumpulan Rabbani, Pahlawan Agama, dan juga persembahan daripada Ziana Zain, Kembara di Tanah Gersang. Teruskan bersama kami, Salam FM.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Demikian bersama daripada Ziana Zain ataupun Zeg Zeg, ya, Masya Allah, Tabarakallah, lagu kembara di Tanah Gersang. Dan nampaknya lagu persembahan daripada Ziana Zain kembara di Tanah Gersang ini merupakan lagu yang terakhir menerusi Zone Relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan kepada Aki Ukti, ya, antum yang suka dengarkan lagu-lagu nasyid lama ni kan, insyaAllah saya akan mendengarkan kepada anda setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad pukul 4 pagi hingga pukul 5 pagi. Dan Alhamdulillah kita memasuki jam yang kedua pertemuan kita untuk pagi ini, 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, terima kasih untuk pagi ini hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah bersama 8 Ogos 2026 Masihi.

Baiklah, 5.15 minit pagi kita nantikan ya perkongsian yang dibawakan oleh penerbitnya DJ Maria menerusi rancangan Tamadun Islam untuk pagi ini. Kisah tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha dan juga bacaan surah Ad-Dukhan menerusi Kalamullah 5.30 minit pagi ayat sambungannya 31 hingga 36. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Pagi Assalam, Salam FM.

0: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 31 hingga 36.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: dari tindasan Fir'aun. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu.

0: dan kepada pengikut-pengikutmu.
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin.
0: Mati hanyalah mati kita yang pertama di dunia, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah itu.

0: Jika tidak, maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati. Kalau betul, kamu orang-orang yang benar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi menerusi surah Ad-Dukhan, kita mendengarkan ayat 31 hingga ayat 36 yang dibacakan oleh Ustazah Awatif Abdul Majid dan terjemahannya oleh Raja Nur Hasniza. Dan untuk kalamullah pagi ini, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur, 5.34 minit pagi Aki Ukti pada pagi ini, hari Sabtu. Itu dia. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu semua insyaAllah. Dan untuk anda yang menantikan azan subuh berkumandang di Salam FM, insyaAllah azan subuh menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya akan berkumandang pada pukul 6.01 minit pagi. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
6: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu at-Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
0: Hashtag

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Sebelah yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan termasuk otot kedua-dua tangan berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Minggu pagi ini 6.25 minit pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. 6.25 minit pagi waktu ini. Apa yang anda sedang lakukan? Alhamdulillah, yang baru saja selesai menunaikan solat fardu subuh ya. Kami di Salam FM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh lah kepada seluruh muslimin dan muslimat. Awal pagi kita sabahul khair. Semoga pagi ini pagi yang barakah untuk kita semua. Baiklah, saya nak kongsikan berita pagi ini. Jenazah bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara di Pertaling Jaya semalam 3.30 minit petang. Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA menyediakan laporan lengkap berhubung cadangan penjualan sebuah hotel milik agensi yang didakwa pada nilai jauh lebih rendah berbanding harga pembelian asal. Dan kata Perdana Menteri lagi, yang juga Menteri Keuangan, mendedahkan beliau enggan menandatangani dokumen kelulusan jualan tersebut selepas mendapati hotel berkenaan mahu dijual pada harga 100 juta pound Britain, sedangkan ia dibeli oleh pengurusan terdahulu pada harga 160 juta pound Britain. Dan seterusnya, peruntukan Kementerian Pertahanan dipertingkat dalam Belanjawan 2027 dan katanya penambahan peruntukan itu termasuklah usaha menambah baik kuartus perumahan, pembinaan hospital baru serta penyelenggaraan kemudahan asas. Dan langkah itu wajar bagi menjamin keamanan negara dan memperkasakan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM. Baiklah, seorang wanita cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandunya dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh pintu masuk balai pelepasan di aras 3 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu semalam. Dan insiden itu bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kecederaan kepada pengunjung lain mahupun petugas di lapangan terbang berkenaan. Penghantaran pulang jenazah anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik di Beaufort dilaksanakan semalam menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia dan pasukan gerakan udara polis Diraja Malaysia. Dan tinjauan mendapati pesawat TUDM membawa jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi melepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada pukul 7.10 minit malam tadi. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, pempengaruh dan usahawan Khairul Aming berjaya menjual habis produk terbarunya sambal nyet bilis dalam tempoh hanya 1 minit 54 saat. Dan jualan produk itu mencecah 2 juta menerusi siaran langsung pelancarannya dari Menara Merdeka Maybank. Dan yang terakhir, program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka ataupun AKAR 2026 terus menjadi platform mencungkil bakat dan juga kreativiti murid di samping membudayakan amalan menabung serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan perancangan kewangan pendidikan sejak usia muda. Baiklah, itu antara berita yang boleh saya kongsikan pagi ini setakat ini, insyaAllah. Ada lagi berita, ada lagi apa yang boleh kita kongsikan bersama pagi ini untuk pagi hari Sabtu. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda. 24 Safar pagi ini, 1448 Hijriah bersamaan 8 Ogos 2026 masih anda boleh dengarkan kami. Siaran Salam FM yang bersiaran dengan kewangan pendidikan sejak usia muda.

0: ya, yang kita bawakan dengan tajuknya pagi ni, Lidah Orang Soleh. Dan Glossary Islam menyusul 6.45 minit pagi. Teruskan berpagi-pagi bersama kami, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, persembahan daripada Ustaz Huri bersama Alang SYJ menerusi lagu Rahmat Seluruh Alam. Nantikan 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama dan sekembalinya nanti, insyaAllah. Teruskan jam yang keempat pertemuan kita untuk hari Sabtu pagi ni, ya. Dan baiklah, kembali menerusi pagi Assalam bertemankan saya Sofi Abdullah. Dan sebelum kita ikuti lagu yang terakhir untuk jam yang ketiga ini, perkongsian berkenaan dengan mimbar kutubah Masjid Utama Jakim semalam, ya, berkenaan dengan setiap bentuk penyalahgunaan amanah mesti diperbetulkan, manakala setiap usaha pemulihan hendaklah disokong demi mengembalikan keyakinan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dana yang diamanahkan kepada institusi kewangan dan juga ekonomi umat seperti tabung haji, felda dan lain-lain bukanlah milik individu tertentu tetapi merupakan simpanan dan titik peluh jutaan pendeposit daripada pelbagai lapisan masyarakat. Itu antara yang dikongsikan menerusi intisari khutbah Jumaat di Masjid-Masjid Utama Jakim semalam, ya. Dan baiklah, kita teruskan lagi lagu yang terakhir pagi ini untuk jam yang ketiga sebelum kita ikuti utama 7 pagi nanti. Saya Iqbal Pastamam, teruskan pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 7.15 minit pagi. Kembali lagi kita jam yang keempat pagi ni. InsyaAllah untuk Sabtu macam biasa, untuk anda yang menantikan ya info-info kesihatan, jangan lupa untuk dengarkan Salam Sihat saat ini, perkongsiannya tentang kawal ketagihan rokok. Kita dengarkan.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria daripada Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia akan bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kesan kepada perokok-perokok yang telah berjaya berhenti merokok. Apakah yang berlaku kepada mereka selepas mereka berhenti? Ada yang beranggapan bahawa jika seseorang telah lama merokok, maka mereka sudah terlambat untuk berubah. Namun sebenarnya tubuh manusia mempunyai keupayaan yang agak baik untuk pulih apabila kita berhenti merokok. Dan yang menarik adalah proses pemulihan ini bermula lebih cepat daripada apa yang kita sangka. Saya mengambil contoh, dalam masa 20 minit sahaja setelah berhenti, sebenarnya kadar nadi kita akan mula kembali normal. Ini menunjukkan tubuh kita terus memberi respon positif sebaik sahaja kita berhenti. Selepas kira-kira 8 jam kita berhenti, tahap nikotin dan karbon monoksida dalam darah akan berkurangan dengan ketara dan tahap oksigen dalam badan juga mula kembali normal. Ini bermakna badan kita mula mendapat bekalan oksigen yang lebih baik lah, ya, sebaik sahaja kita berhenti. Apabila masuk 2 hari kita tidak merokok, karbon monoksida yang sebelum ini tinggi dalam badan akan disingkirkan sepenuhnya daripada tubuh badan kita, di mana paru-paru juga mula membersihkan lendir-lendir dan kotoran yang terkumpul sebelum ini. Dan pada tahap ini, deria rasa dan deria bau akan mula bertambah baik. Ini hanyalah dalam 2 hari. Jadi lepas 3 hari, pernafasan pun akan jadi lebih mudah, ya, berbanding dengan sebelum ni. Kerana saluran pernafasan dia akan mula mengendur dan tenaga juga akan lebih meningkat. Ini adalah antara perubahan-perubahan yang ramai boleh rasai dalam masa yang singkat. Jadi kalau kita tengok dalam tempoh 3 bulan, ya, fungsi paru-paru akan bertambah baik dengan lebih ketara, yang lebih jelas, di mana aktiviti harian seperti berjalan atau bersenam akan menjadi lebih mudahlah untuk dilakukan. Kalau kita tengok, jika seseorang itu kekal berhenti sehingga 1 tahun, risiko serangan jantung boleh berkurang dengan banyak. Kalau kita tengok tempoh lagi lama dia berhenti, Contoh kalau kita tengok dalam sekitar 5 tahun, selepas 5 tahun seseorang itu berhenti merokok, risiko untuk mengalami penyakit seperti strok juga akan menurun dengan signifikan. Jadi kalau kita tengok ini, semua perubahan-perubahan atau manfaat ini yang kita akan perolehi apabila kita berhenti merokok. Jadi sebelum munculnya penyakit-penyakit yang tidak boleh dirawat dengan sepenuhnya, maka ambillah peluang ini untuk berhenti dengan segera. Ya? Jadi kalau kita tengok, walaupun kita rasa kita dah lama merokok, mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi itu bukanlah satu sebab atau alasan untuk kita tidak berusaha untuk berhenti. Maknanya tubuh kita ni masih mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi ingin saya tekankan sekali lagi, tidak ada istilah terlambatlah untuk berhenti. Yang penting sekali kita kena mula. Bila nak mula? Kalau tanya saya, sekaranglah, hari ini. Jangan bertangguh lagi. Jadi kita bagi peluang kepada tubuh untuk pulih dan kembali kepada keadaan yang lebih sihat. Sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
2: Di sebalik mata, adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea apa? Kita selalunya ada happen kan, our suami atau isteri atau kawan-kawan selalu diorang lambat. Apa kita cakap? Kenapa awak lambat? Kenapa awak lambat ni? Ah, bahasa Korea kita cakap 왜 늦었어요? 왜 늦었어요? 왜 늦었어요? Ah, macam ni. Tapi kita jangan marah-marah sangat. Kalau dia lambat, kita faham je. Mesti dia pun ada sebab. Ah, macam ni lah banyak. Bila kita nice kat orang, dia pun akan tahulah next time saya tak akan lambat lah macam ni. So kita maafkan dia. Hey abang, kenapa lambat ni? Lah, maafkan dia. Korang jangan marah. Janganlah lambat macam ni selalu. Sabar korang. Okay, next time Mariam akan bawa lebih bahasa Korea. Assalamualaikum semua.
1: #penyiaranjakim.

Itu dia persembahan dua suara Firdaus bersama Faizal Tahir, 7.31 minit pagi. Nantikan muzik salam selepas ini. Kita akan ikuti rangkuman ya, lagu-lagu menerusi carta salam, lagu yang menjadi juara untuk carta salam minggu ini. Dan sebelum itu saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan isi khutbah Jumaat semalam, yang mana ianya berkaitan ataupun bercakap tentang amanah. Bila cakap tentang amanah ni, boleh meliputi semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Adalah sesuatu yang perlu kita ambil cakna ataupun tahu tentang amanah, yang mana dengan perkataan amanah ini ianya melindungi harta umat ya. Dan ketahuilah akhir ukti bahawa memelihara amanah itu dalam mengurus harta umat bukan sekadar tuntutan undang-undang, bahkan merupakan tuntutan syariat yang termasuk dalam maqasid syariah untuk menjaga harta. Dan ianya Islam menolak sama sekali segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penipuan dan juga pemalsuan, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja menyebabkan kerugian keuangan, bahkan lebih besar daripada itu, dan ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipertanggungjawabkan menjaga kepentingan umat. Dan apa yang ditekankan juga menerusi khutbah Jumaat semalam ya, berkenaan dengan setiap sen adalah amanah. Saya suka perkataan ini, setiap sen adalah amanah. Ini bermaksud setiap bentuk penyalahgunaan amanah mesti diperbetulkan, manakala setiap usaha pemulihan hendaklah disokong demi mengembalikan keyakinan masyarakat ya. Itu juga dalam kita bekerja sekalipun ya, dan lebih-lebih lagi ya, dana yang diamanahkan kepada institusi keuangan ya, ekonomi umat, dan bukanlah milik individu tertentu sebenarnya, tetapi ianya merupakan simpanan dan juga titik peluh jutaan pendeposit daripada pelbagai lapisan masyarakat ya. Ini yang dikatakan berkenaan dengan isu tabung haji dan juga Felda. Dan justru menjadi satu tanggungjawablah untuk semua pihak memastikan amanah tersebut diurus secara telus, profesional dan juga integriti, agar hak para pendeposit terus terpelihara. Dan apa yang pasti ya, kita sebagai umat Islam, kita sebagai hambanya, kita dah belajar dari kita zaman sekolah lagi ya, dari kita sebelum sekolah pun mak ayah kita didikan agama telah diberikan kepada kita secara tak langsung dalam kita tempoh membesar tu kan. Mak ayah kita ajar tentang amanah, tentang kejujuran, tentang keikhlasan, ianya termasuk dalam bagaimana kita urus takbir dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memastikan amanah itu diurus secara telus dan juga profesional. Walaupun kita di rumah, walaupun kita bersama suami dan isteri, kita bersama rakan-rakan, kita bersama komuniti, kejiranan ataupun amanah, dalam kata lain secara telus dalam kita organisasi ataupun tempat kerja kita kan. Ni kita ambil, saya ambil dari skop yang lain lah. Kalau kita pandang semalam khutbah Jumaat berkenaan dengan amanah, itu yang ditekankan ya. Jadi untuk kita di sini sebagai umat Islam, sebagai hambanya yang ingin masuk syurga, pasti semuanya nak masuk syurga kan. Jadi kita kena pandanglah, kita kena ambil tahu, kita kena cakna bahawa adakah pertanyaan berkenaan dengan diri kita, adakah kita ini seorang yang amanah ya. Dari kita awal kita bersekolah, mungkin kita ada diberikan tanggungjawab

0: jawab ya. Dan apabila kita berada di universiti, di tempat kerja, dan sampailah sekarang ini kita dapat duduk di kerusi sekarang ini, tak kiralah apa jua pangkat ya, apa jua tugasan yang diberi oleh majikan, ya, pastikan kita menjadi seorang yang amanah ya. Mungkin ada di antara kita, orang lain tak tahu tentang amanahnya kita, ketulusannya kita, sebab apa benda ni tak nampak kan, tetapi kena ingat bahawa Allah itu maha adil. Allah itu boleh tahu apa yang kita buat, setiap inci niat kita, apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Walaupun orang lain tak nampak, orang lain tak tahu, tetapi Allah maha mengetahui. Jadi berhati-hati dalam apa jua keadaan ya, dan kita jadilah insan yang berintegriti ataupun amanah dalam apa jua tugasan dan juga ya meliputi kehidupan kita hari ini. Baiklah, seketika waktu kita ikuti muzik salam bersama Yuni Yunus untuk rangkuman Carta Salam.
1: Lagu-lagu yang mewarnai Carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara Carta Salam minggu ini.
2: Terdalam, tak terkata.

0: tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: untuk semua. Hiburan berterusan Salam FM.
1: Baiklah, sudah pun 7.48 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah kepada Aki Ukti yang seawal pukul 4 pagi tadi mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih walau di mana jua anda berada. Dan yang mana belum tahu, kita dah kembali semula ke saluran Astro 875. Jadi boleh dengarkan kami jugalah. Kalau ada Astro, anda boleh dengarkan. Antum boleh dengarkan siaran Salam FM yang kudara 12 tengah malam sehingga 8 pagi menerusi saluran 875. Dan selain itu macam biasalah MyTV 706 dan juga frekuensi di tempat anda, dan juga boleh dengarkan kami secara dalam talian dalam aplikasi RTM Klik, ya. Baiklah, tugasan saya sampai di sini. Seketika waktu insyaAllah 12.30 malam nanti kami Salam FM kembali lagi. Dan tepat pukul 8 pagi saya akan serahkan kepada rakan penyampai Asyik FM. Semoga anda baik-baik saja hari ini. Selamat bercuti. Cutilah dengan rehat yang sepenuhnya. Ya, rehatlah supaya kita dapat hilangkan segala keletihan, kegusaran, depression, depresi, kan? Apa yang kita rasa seminggu sebelum ini, kepenatan, ya. Jadi untuk kita refresh balik, kita healing balik, dengan berada di rumah pun tak apa. Kita beristirahat, ya, kerana kadangkala yang penting bukannya apa yang kita lakukan, tetapi dalam waktu kita lakukan itu apa perkara-perkara yang bermanfaat kita buat. Jadi untuk anda semua, lakukan perkara yang bermanfaat, lakukan perkara yang kita suka, yang kita buat diri kita enjoy, bahagia, dan semoga tenang-tenang di hujung minggu, ya. Sampai jumpa lagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.